0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Halo RRI edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Pendengar, masih kami nantikan pendengar semua bisa bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini. Bagi para pendengar, jika di lingkungan pendengar terdapat persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, infrastruktur jalan, kebersihan lingkungan, transportasi, hingga persoalan sosial atau persoalan umum lainnya, pendengar jangan ragu untuk menyampaikannya kepada kami. Pendengar bisa menghubungi kami di nomor 0631-22506. Pendengar juga bisa menyampaikan melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033 atau melalui media sosial kami di Facebook RRI Pro 1 Sibolga atau Instagram kami di RRI Programa 1 Sibolga. Bagi para pendengar yang mungkin menemukan jalan yang rusak, lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi, saluran drainase yang tersumbat, atau tumpukan sampah di pinggir jalan yang mungkin belum terangkut, atau pelayanan publik, pelayanan administrasi lain yang dirasa kurang maksimal, semua itu layak untuk disampaikan agar menjadi perhatian bersama. Untuk itu, masih kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di 0631-22506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Baik, jika belum ada yang menelpon, kita cek apakah sudah ada pengirim di pesan WhatsApp kali ini. Oke, sudah ada. Baik, kita bacakan. Assalamualaikum, Halo RRI. Perkenalkan, saya Adila. Saya ibu muda yang baru beberapa hari pindah dan bekerja di kota Sibolga. Oke. Karena saya dan suami sama-sama bekerja, kami sedang mencari tempat daycare atau penitipan anak yang aman dan terpercaya untuk anak kami yang masih balita. Jujur, kami masih belum begitu mengenal lingkungan di Sibolga. Saya ingin bertanya, apakah ada informasi mengenai daycare yang lokasinya tidak terlalu jauh dari pusat kota Sibolga? Kalau ada, bagaimana fasilitasnya, jam operasionalnya, dan apakah ada rekomendasi dari masyarakat yang sudah pernah menggunakan jasanya? Mungkin dari dinas terkait atau pendengar Halo RRI ada yang bisa berbagi informasi dan pengalaman. Terima kasih banyak atas bantuannya. Salam untuk seluruh pendengar RRI Programa 1 di Sibolga. Oke. Baik, Ibu Adila, terima kasih sudah berkenan menyampaikan pesannya di Halo RRI dan sudah kami bacakan. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang juga di kota Sibolga. Semoga ibu dan keluarga semakin betah tinggal di kota terkecil di Indonesia. Dan selamat beraktivitas juga di kota ini. Untuk pertanyaan mengenai daycare atau tempat penitipan anak, terus terang saya Zia sebagai penyiar saat ini belum memiliki informasi yang akurat mengenai lokasi maupun daftar daycare yang beroperasi di kota Sibolga. Daripada kami memberikan informasi yang belum tentu benar, tentu lebih baik kami menyampaikan informasi yang sudah terverifikasi. Jadi bagi para pendengar lainnya yang mungkin tahu daycare di kota Sibolga yang trusted atau terpercaya, yang aman tentunya untuk dititipkan anaknya, bisa ikut menjawab dengan bergabung bersama kami di 0631225006 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Dan kalau sesuai yang Zia tahu, itu letaknya di Pandan Tapanuli Tengah. Jadi berjarak dari Sibolga ke tempat daycare-nya itu sekitar 15 menit hingga 20 menit. Itu kalau di Pandan ada di Almuyasar, Albunaya, karena rekan Zia sendiri menitipkan anaknya di daycare di sana. Itu yang kami tahu. Dan untuk mencari informasi di media sosial, mungkin Ibu Adila juga bisa mencarinya di Facebook, karena kalau di kota Sibolga sendiri itu engagement atau algoritmanya tinggi di Facebook selain di media sosial lainnya. Jadi kalau di luar pertanyaan Bu Adila, jika mungkin pendengar lainnya itu mencari segala sesuatu itu di kota Sibolga melalui media sosial, itu mungkin lebih banyak ditemui di aplikasi Facebook. Nah, kembali ke pertanyaannya Bu Adila, oleh karena itu kami mengajak para pendengar Halo RRI, khususnya yang memiliki pengalaman atau mengetahui keberadaan daycare di Sibolga yang trusted, yang terpercaya, bisa dititipkan anaknya, untuk dapat berbagi informasi ya pendengar. Pendengar bisa mengirimkan pesan WhatsApp di 0811-6193-033 atau melalui sambungan telepon kami di 0631-22506. Nah, informasi dari pendengar semua tentunya akan sangat membantu Ibu Adila dan masyarakat lainnya yang mungkin sedang mencari layanan serupa, mencari daycare serupa tapi belum sempat bergabung dan bertanya di Halo RRI ini. Selain itu juga pendengar, kami juga pastinya akan berupaya menelusuri informasi tersebut kepada mungkin pihak-pihak yang mengetahui. Nah, oke, Ibu Adila, terima kasih banyak untuk pesannya. Semoga setelah ini kami juga bisa menyampaikan hasil pencarian daycare dari kami ya Ibu. Untuk itu ditunggu dulu. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga segera menemukan daycare baik melalui kami dari Halo RRI atau melalui masyarakat sekitar yang mungkin bertemu dengan Ibu. Dan tentunya bisa menemukan daycare yang aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan keluarga. Pendengar, masih di Halo RRI, bagi para pendengar semua yang ingin menyampaikan apresiasi pada instansi atau pihak-pihak yang sudah melakukan pelayanan terbaiknya melayani pendengar semua. Pendengar juga bisa menyampaikannya di Halo RRI. Dan pendengar, kami ingatkan kembali bahwa pendengar bisa mengikuti Halo RRI di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami menyampaikan apapun, boleh kritikan, saran, pendapat maupun aspirasi lainnya kepada kami di Halo RRI. Dan sembari kami nantikan penelpon atau pendengar lainnya untuk bergabung di Halo RRI edisi hari ini 26 Juni 2026, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Nina dari Fest. Oh, relate sekali dengan pertanyaan sebelumnya dari pendengar. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.
1: Ampun, Superman. Aku menyerah.
0: Hah? Kau menyerah begitu saja?
1: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
0: Caranya mudah sekali.
1: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
1: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
0: Gimana? Mau jadi pahlawan?
1: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
0: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
3: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di program Halo RRI edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9.56. Kita sudah berada di penghujung acara program Halo RRI edisi hari ini. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa pendengar bisa menyampaikan berbagai tanggapan, aspirasi, kritik, saran, maupun hal lainnya terkait pelayanan publik, permasalahan sosial, atau permasalahan umum lainnya yang sedang pendengar hadapi melalui Halo RRI di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Tepatnya pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang mana tanggapan, aspirasi, serta kritik dan saran pendengar tentunya sangat dibutuhkan untuk hal yang lebih baik lagi nantinya. Di pendengar, terima kasih banyak telah bersama kami di Halo RRI edisi hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Teruslah menjadi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitar pendengar dan jangan ragu untuk menyampaikan aspirasi, kritik, saran maupun apresiasi melalui program Halo RRI ini. Mari kita bangun daerah kita, daerah kota Sibolga tercinta, menjadi daerah yang lebih baik lagi dengan komunikasi yang terbuka, yang santun dan bertanggung jawab tentunya. Karena setiap suara yang pendengar sampaikan tentunya yang kita bahas di sini memiliki arti, dan setiap aspirasi dapat menjadi awal dari perubahan yang lebih baik. Pendengar, saya Zizia Khurfatul Jannah pamit undur diri dari ruang dengar pendengar di program Halo RRI edisi hari ini. Sampai jumpa di Halo RRI edisi lainnya. Dan tetap bersama kami pendengar di program Satu RRI Sibolga, karena di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan program khusus Indonesia Sehat. Dan biasanya juga ada laporan cuaca dari BMKG Ferdinand Lumban Tobing Tapanuli Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 야.
1: 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana masih bisa menemani pendengar semua di laporan cuaca edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Dan saat ini pendengar kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca dari BMKG Ferdinand Lumbang Tobing Tapanuli Tengah, yakni Evi Tumanggor. Silahkan Evi.
1: Baik, terima kasih kesempatannya, Kak. Selamat pagi para pendengar RRI Sibolga. Saya Evi Tumanggor, perakiran cuaca dari BMKG FL Tobing akan menyampaikan perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari di wilayah Sibolga dan sekitarnya. Perakiran cuaca untuk hari ini Jumat 26 Juni 2026 pada pagi hari diperkirakan berawan, siang hari berawan, malam hari hujan dengan intensitas ringan. Dini hari hujan dengan intensitas ringan dengan perakiraan suhu berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dan arah dan kecepatan angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 5 knot. Dan untuk perakiraan cuaca perairan, tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan umumnya

0: bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 3 sampai 4 knot dan dapat mencapai 15 knot. Dan untuk perakiraan cuaca esok hari, Sabtu 27 Juni 2026, pada pagi hari berawan, siang hari berawan, malam hari hujan dengan intensitas ringan, dini hari berawan, dan perakiraan suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dan arah angin umumnya bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 5 knot. Dan untuk cuaca perairan, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, dan keadaan angin umumnya bertiup dari barat laut hingga timur dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 6 knot dan dapat mencapai 15 knot. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Evi yang sudah menyampaikan perakiraan cuaca hari ini dan esok hari untuk wilayah Tapanuli Tengah dan sekitarnya. Pendengar, itu tadi laporan cuaca dari BMKG Ferdinand Lumban Tobing. Sampai jumpa di laporan cuaca edisi lainnya dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, senang sekali saya Aziziah Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di program khusus Indonesia Sehat edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Dan pendengar, topik kita kali ini ialah jangan tunggu sakit, manfaatkan cek kesehatan gratis. Pendengar, seringkali kita baru datang ke fasilitas kesehatan ketika tubuh sudah terasa sakit atau sudah merasa sakit. Padahal banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, hingga gangguan ginjal dapat berkembang secara perlahan tanpa kita sadari. Jadi ketika gejala muncul, kondisi penyakit bisa saja sudah memasuki tahap yang lebih serius sehingga penanganannya menjadi lebih sulit. Inilah mengapa pemeriksaan kesehatan secara berkala menjadi sangat penting. Melalui cek kesehatan gratis, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Dengan deteksi lebih awal, risiko penyakit dapat dicegah atau dikendalikan sebelum menimbulkan komplikasi yang lebih berat. Dan pada edisi kali ini mendengar di program khusus Indonesia Sehat, kita akan mengangkat tema jangan tunggu sakit, manfaatkan cek kesehatan gratis. Nah, untuk masuk ke pembahasannya, namun sebelum itu kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Style dari Taylor Swift. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di program khusus Indonesia Sehat edisi hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Dan pendengar, masih dengan topik kita kali ini, yaitu jangan tunggu sakit, manfaatkan cek kesehatan gratis. Pendengar, banyak orang merasa dirinya sehat hanya karena tidak merasakan keluhan apapun. Padahal, sehat bukan sekedar tidak sakit. Tubuh bisa saja menyimpan berbagai faktor resiko yang belum menimbulkan gejala. Tekanan darah tinggi misalnya, sering disebut sebagai silent killer. Karena penderitanya kerap tidak menyadari kondisinya. Begitu pula diabetes, kolesterol tinggi, hingga penyakit jantung yang dapat berkembang secara perlahan jika tidak diketahui sejak dini. Melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala, kita dapat mengetahui kondisi tubuh, mengenali faktor risiko, dan mengambil langkah pencegahan sedini mungkin. Dengan begitu, peluang untuk tetap sehat dan produktif menjadi lebih besar. Dan pendengar, setelah kita memahami bahwa mengetahui kondisi tubuh sejak dini merupakan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri, lalu bagaimana masyarakat dapat memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan tanpa terbebani biaya? Setelah jeda berikut ini, kita akan membahas lebih jauh mengenai program cek kesehatan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah beserta manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Batasi Rasa dari Mahalini. Pendengar, kita lanjutkan obrolan kita di program khusus Indonesia Sehat edisi hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Pendengar, pemerintah terus mendorong perubahan pola pikir masyarakat dari mengobati menjadi mencegah. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit. Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatannya melalui pemeriksaan dasar sesuai kelompok usia dan faktor risikonya. Hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi dasar bagi tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi, saran perubahan gaya hidup maupun tindak lanjutnya apabila ditemukan masalah kesehatan. Dan dengan adanya layanan ini, masyarakat diharapkan tidak lagi ragu untuk memeriksakan kesehatannya secara berkala. Dan pendengar, pemeriksaan kesehatan gratis hanyalah langkah awal. Setelah mengetahui kondisi tubuh, yang tidak kalah penting adalah menjaga pola hidup agar tetap sehat. Dan pada segmen terakhir nanti kita akan membahas bagaimana setiap orang dapat berperan aktif menjaga kesehatannya melalui kebiasaan sehari-hari. Baik pendengar, setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Stitches dari Shawn Mendes. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di program khusus Indonesia Sehat edisi hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Pendengar, hasil pemeriksaan kesehatan bukanlah akhir dari perjalanan menjaga kesehatan. Justru hasil tersebut menjadi bahan evaluasi agar kita dapat mengambil langkah yang tepat dalam menjalani pola hidup yang lebih sehat. Jadi mulailah dengan mengkonsumsi makanan bergizi yang seimbang, memperbanyak buah dan sayur, membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih, rutin berolahraga, tidur yang cukup, mengelola stres, serta menghindari rokok dan minuman beralkohol. Kebiasaan sederhana ini, pendengar, terbukti memberikan manfaat besar bagi kesehatan dalam jangka waktu yang panjang atau jangka panjang. Selain itu, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya faktor resiko tertentu. Semakin cepat ditangani, semakin besar juga peluang untuk mencegah penyakit berkembang menjadi lebih serius. Pendengar, kesehatan adalah investasi yang tidak ternilai. Menjaga kesehatan bukan hanya dilakukan ketika tubuh mulai terasa sakit, tetapi dimulai dengan mengenali kondisi tubuh sejak dini melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala. Program cek kesehatan gratis menjadi kesempatan yang sangat baik bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatannya tanpa harus menunggu munculnya keluhan. Semakin cepat suatu penyakit diketahui, semakin besar peluang untuk mencegah komplikasi, meningkatkan kualitas hidup, dan tetap produktif menjalani aktivitas sehari-hari. Mari kita ubah pola pikir dari mengobati setelah sakit menjadi mencegah sebelum sakit. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang telah disediakan, terapkan gaya hidup sehat, dan ajak keluarga serta orang-orang di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Dengan masyarakat yang sehat, produktivitas meningkat, keluarga menjadi lebih sejahtera, dan tentunya tujuan pembangunan kesehatan nasional dapat tercapai. Jadi jangan lupa ya pendengar, datangi fasilitas kesehatan seperti puskesmas untuk mengecek kesehatan kita. Terima kasih untuk para pendengar semua yang sudah setia mendengarkan di program khusus Indonesia Sehat edisi hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Yang setelah ini pendengar akan kami hadirkan dinamika olahraga, pemberitaan seputar olahraga dari nasional hingga internasional, dari dalam hingga luar negeri yang akan disampaikan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro3. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vite plays it in, Rodriguez, it is touching! Plata from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshaf sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari Elia Sikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Poel van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Deizen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bath Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1-6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was unfortunate and
2: tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring, Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, Dari bahunya, pinggangnya, apanya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialami. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, dan terutama balikin lagi apa ya, harus pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya kita harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalankan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkumpul.

WTC di Japan Open dan China Open 2025 hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran pelatnas PBSI.

0: Kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan, kejurprof biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprof juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprof untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maskum, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprof biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8 ball, 9 ball, 10 ball, 15 ball hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra serta English biliar. Farin Raghi melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar, program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Berakhirnya dinamika olahraga tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di edisi hari ini. Jumat 26 Juni 2026. Saya Azizia Khurfatul Jana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di edisi lainnya dan tetap bersama kami pendengar, karena hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika Nasution yang sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi serta hiburan lainnya untuk Anda. Dan untuk menutup perjumpaan kita, dia hadirkan Animals dari Maroon 5. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada, namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar, kami informasikan untuk Anda, kaum Adam ya. Nanti untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, namun lagu-lagu religi hadir menemani Anda siang ini pendengar.

0: good.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
2: Sepakat.
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik pendengar, 28 menit berlalu dari informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, kembali kami ucapkan untuk Anda. Selamat menantikan untuk sholat Jumat. Dan cuaca di luar sana itu cukup panas ya pendengar ya. Oke, tetap bersama kami dan nanti kita akan hadirkan siaran langsung sholat Jumat.
1: Main lagi, Res.
2: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
2: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
2: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Ya baik pendengar, hingga di sini kami cukupkan lagu religi Islami untuk Anda. Dan selanjutnya kami akan hadirkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Sibolga. Dan di sana sudah ada bersama Kalis. Assalamualaikum Kalis, silakan Kalis.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Widya, pendengar Pro 1 dari Sibolga. Dan hari ini 26 Juni 2026, saya Halis dan rekan siaran luar bertugas di siang hari ini akan melaksanakan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Sibolga. Dan pendengar, kami informasikan bahwa saat ini pada jemaah kaum muslimin sudah mulai menduduki saf masing-masing, dan terlihat juga beberapa jemaah baru saja tiba di area Masjid Agung Kota Sibolga untuk segera melaksanakan ibadah sholat Jumat. Pendengar, kami informasikan juga bahwa cuaca di kawasan Masjid Agung Kota Sibolga terlihat cukup baik. Insya Allah bisa menambah semangat jemaah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di siang hari ini tentunya. Dan untuk yang bertugas menyampaikan khutbah Jumat di siang hari ini adalah Ustadz Mai Sudi Tanjung SPDI, sekaligus akan menjadi imam pada sholat Jumat nantinya, mendengar. Dan saat ini juga telah terdengar beberapa informasi dari BKN Masjid Agung Kota Sibolga sebagai tanda sesaat lagi rangkaian ibadah sholat Jumat akan segera dilaksanakan. Dan bagi pendengar, langsung saja kita mendengarkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Sibolga. Selamat mendengarkan.
2: Yang membawa alat komunikasi mohon dinonaktifkan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Na, na, na.

هيا

可以呀。

0: الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الهجة وهط عنهم من سماء الأكل كل هجاب من سهب الجهل حتى بدت لهم سموس المعرفة رأوا مخدرتها منكشفة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Ya Rasulullah, ayyu ahab ayyul amalu ahabba ila Allah? Qal as-salatu ala waqtiha. Wa summa ayyu ya Rasulullah? Qal al-birrul walidain. Wa summa ayyu ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak-bapak, orang-orang tuaku, saudara-saudara hadirin, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah, hamba-hamba Allah yang beriman, rahimakumullah. Mengawali khutbah Jum'at ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan lafal Alhamdulillahi Rabbil Alamin serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hamba-hamba Allah yang beriman rahimakumullah. Sebelum saya sampaikan khutbah ringkas kehadapan kita semua, ada baiknya saya berpesan kepada kita semua, terutama kepada diri saya pribadi. Mari dalam setiap kesempatan umur yang masih diberikan Allah kepada kita, senantiasa kita manfaatkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kamu, dan sebaik-baik bekal adalah dengan bekal takwa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Khutbah kita kali ini mengetengahkan tentang salah satu hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang tiga amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang kami baca di awal khutbah tadi. Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, An Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu an, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul a'malu ahabba ilallah? Qal as-salatu ala waqtiha. Wa summa ayyu ya Rasulullah? Qal al-birrul walidain. Wasumma ayyu ya Rasulullah? Qal al-jihadu fi sabilillah. Yang artinya, bapak dan saudaraku yang berbahagia, ketika Abdullah anak Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku tentang amalan-amalan yang paling dicintai Allah. Maka Rasulullah bersabda, yang pertama, solatlah engkau di awal waktu. Yang kedua, berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu. Dan yang ketiga, berjihadlah engkau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, bapak dan saudara yang berbahagia, memberikan sugesti dan motivasi kepada kita semua. Kita akui memang kita manusia yang belum sempurna, manusia yang masih belajar baik, manusia yang masih belajar jujur, masih manusia yang masih belajar benar. Yang artinya, bapak dan saudara yang berbahagia, walaupun mungkin ketiga amalan ini agak berat kita lakukan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, tapi kita mencoba, kita berusaha dan berupaya agar ketiga amalan ini dapat kita aplikasikan dan implementasikan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Yakni yang pertama, solatlah engkau, kata Rasulullah, di awal waktu. Solat di awal waktu, bapak dan saudara yang berbahagia, memang kelihatan mudah, tapi agak sulit dilakukan. Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwalah yang senantiasa mereka menjaga solat mereka di awal waktu. Kenapa demikian, bapak dan saudara yang berbahagia? Kita manusia ini di dalam hidup banyak problematika, banyak permasalahan-permasalahan. Terkadang, bapak dan saudara yang berbahagia, ketika azan telah berkumandang, kita masih menyelesaikan pekerjaan dunia kita. Ketika azan berkumandang, kita masih sibuk duduk nongkrong di kedai-kedai, bapak dan saudara yang berbahagia. Memang berat. Makanya siapa-siapa manusia, siapa-siapa orang yang mampu dan sanggup menjaga sholat di awal waktu, mereka-mereka itulah termasuk orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bapak dan saudara yang berbahagia, mereka mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah selesai sholat subuh, mereka tidak langsung bergegas pulang. Mereka berzikir dulu, berdiam di masjid sampai terbit matahari, bapak dan saudaraku yang berbahagia. Inilah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bapak dan saudaraku yang berbahagia, sebegitu berat pun barangkali kita melangkah untuk melakukan ini dikarenakan kesibukan dunia, mari kita berusaha dan mencoba agar kita dapat menjaga solat lima waktu ini, yakni solat dilakukan dengan berjamaah. Itulah tandanya kita memang orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba-hamba Allah yang beriman rahimakumullah. Fenomena-fenomena yang ada pada saat ini memang dapat melalaikan dan dapat kadang-kadang kita seorang mukmin, seorang muslim meninggalkan solat kita. Kita ketahui, bapak dan saudara yang berbahagia, pada bulan ini dan bulan yang akan datang akan terjadi pesta. Sedang terjadi pesta akbar pelaksanaan World Cup Piala Dunia 2026. Kita akui memang ini adalah, bapak dan saudara yang berbahagia, di samping memberikan hiburan kepada kita, namun juga mendapat samping menjadi suatu cobaan dan ujian. Betapa tidak, bapak dan saudara yang berbahagia, barangkali orang-orang yang normal dan orang-orang penyuka bola, mereka tidak akan meninggalkan ini. Kenapa? Ini adalah tayangan, bapak dan saudara yang berbahagia, dapat menghibur kita. Kita akui memang kita pecinta Indonesia, kita nasionalisme. Mungkin sampai saat ini, bapak dan saudara yang berbahagia, kita masih berharap sampai kapan negara kita, timnas kita akan sampai ke sana. Tapi bapak dan saudara yang berbahagia, orang luar walaupun belum sampai kita ke sana, orang luar masih memuji dan memunten kita. Kenapa? Banyak pakar-pakar bola di sini. Banyak pakar-pakar bola di Indonesia ini. Seperti Edi Sofyan, Kusnaini, Bung Toel. Mereka mampu mengulas bola itu. Baik melalui man-to-man marking, zona marking, heading, crossing, dan lain sebagainya. Mereka mampu. Tapi Bapak dan Saudaraku yang berbahagia, kita masih dalam keadaan belajar-belajar. Meskipun barangkali ada salah satu negara yang hanya berpenduduk kurang lebih 100.000, tapi mereka mampu mengikuti pentas ini. Ini adalah pesta Bapak dan Saudaraku yang berbahagia, hiburan. Boleh kita tonton, tak ada masalah. Dalam Al-Quran ini ditegaskan Bapak dan Saudaraku yang berbahagia, selama yang menghibur itu kamu lakukan, itu boleh, hukumnya mubah. Asalkan jangan engkau lalai Bapak dan Saudaraku yang berbahagia. Apalagi sebentar lagi kita memasuki yang namanya partai 32 besar. Itu semua rata-rata begadang. Kadang-kadang Bapak dan Saudaraku yang berbahagia mau meninggalkan sholat subuh kita. Silakan kita menonton, tapi jangan sampai kita meninggalkan sholat-sholat fardu kita, Bapak dan Saudaraku yang berbahagia. Hadirin hamba-hamba Allah yang beriman, ya rahimakumullah. Itu yang pertama. Orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang senantiasa menjaga dan memelihara sholatnya di awal waktu. Kemudian yang kedua, orang-orang yang dicintai Allah itu adalah albirrul walidain. Orang-orang yang senantiasa memuliakan dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tua Bapak dan Saudara yang berbahagia, yang melahirkan kita, membesarkan kita, mencarikan pekerjaan kepada kita, memberikan pendidikan kepada kita, sudah sepantas dan layaknya kita berbuat baik kepada mereka. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hadis Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, ridallahu bi ridhal walidain wa suhdullah bi suhdil walidain. Keridhaan Allah itu terletak kepada ridho orang tua kita. Kemurkaan Allah itu adalah terletak kepada kemurkaan kedua orang tua kita. Jika orang tua kita tersakiti, Bapak dan Saudara yang berbahagia, bagaimanapun kayanya kita hidup di atas dunia ini, bagaimanapun bergelimang harta kita, tapi kita tidak akan mendapatkan keberkahan. Kenapa? Karena kita tidak berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Makanya Bapak dan Saudara yang berbahagia, kita terkagum dengan mendapatkan iktibar serta pelajaran kepada salah seorang tabi wa tibayin yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini Bapak dan Saudara yang berbahagia, di dalam sejarah dia adalah pemuda yang lemah, hitam, pekat, ditambah lagi penyakit sopa, putih-putih di tangannya dan di kakinya. Tapi dia orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Bapak dan Saudara yang berbahagia. Mulai dari ibunya sakit, sampai ketika ibunya mendatanginya dan memberikan pesan kepadanya, wahai Uwais, aku ingin engkau berangkatkan aku untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji itu angan-anganku, cita-citaku selama ini. Maka engkau harus melakukan dan melaksanakan. Uwais anak orang yang lemah, tidak memiliki apa-apa. Bahwa Bapak dan Saudara yang berbahagia, jarak dari negeri Syam ke Makkah itu ditempuh 1300 sampai 1500 kilometer. Bayangkan Bapak dan Saudara yang berbahagia, itu yang terpikir dan terbenak di dalam hati daripada Uwais Al-Qarni. Lalu tidak panjang lama-lama dan tidak lama-lama, ia Bapak dan Saudara yang berbahagia membeli seekor anak lembu. Lalu anak lembu ini diangkat-angkatnya ke gunung, ke bukit, kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi, sehingga orang mengatakan dia orang gila. Padahal dia berlatih, latihan nanti ketika dia hendak mengangkat ibunya dari Syam menuju Makkah. 1300 kilometer lebih banyaknya Bapak dan Saudara yang berbahagia. Maka 8 bulan kemudian setelah itu, lalu datanglah musim haji. Uwais Al-Qarni bersiap-siap untuk menggendong dan mengangkat ibunya. Lalu ibunya digendong dan diangkat sampai ke Makkah, tiba di Baitullah. Lalu ketika tiba di Baitullah, Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, terimalah ibadah ibuku, ya Allah. Terima pula doa-doanya, ya Allah. Lalu ibunya berkata, kenapa hanya aku saja yang kau doakan, ya Uwais? Karena ridomu sudah menjadi apa yang aku dapatkan ibunda tercinta. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, bapak dan saudaraku yang berbahagia, menerima segala doa-doa daripada Uwais Al-Qurni. Uwais Al-Qurni juga digelar penduduk langit. Kenapa dikatakan penduduk langit, bapak dan saudaraku yang berbahagia? Para malaikat memberi gelar kepadanya penduduk langit karena dia orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Pernah suatu ketika Rasulullah berkata kepada Umar bin Khattab, padahal Umar bin Khattab sudah khalifah, Khulafaur Rasyidin, tapi Rasulullah berpesan kepadanya, wahai Umar, maukah engkau agar doamu cepat dikabulkan Allah? Maka segera jumpai Uwais Al-Qurni. Hadirin hamba-hamba Allah yang beriman rahimakum. Begitu besarnya kemuliaan orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Untuk itu bapak dan saudara yang berbahagia, mari kita belajar dari kisah Uwais. Ketika orang tua kita hidup, berikan kepada mereka yang terbaik. Ketika meminta kepada kita, kita mampu, berikan kepada mereka. Dan ketika mereka tidak mampu lagi, berjalan, berdiri, pelihara mereka. Jangan sampaikan dan jangan kirimkan ke mereka ke panti-panti jompo. Inilah yang dikatakan Rasulullah akan ada nanti di akhir zaman. Tanda-tanda anak durhaka karena dia kaya, punya harta, punya kemewahan. Orang tuanya sudah tua renta, ia kirim orang tuanya tersebut ke panti-panti jompo. Nauzubillahi min zalik, summa nauzubillahi min zalik. Hadirin hamba-hamba Allah yang beriman rahimakumullah. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai Allah itu adalah yakni al-jihadu fi sabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah ini tidak lagi meski kita berangkat ke Israel, bapak dan saudaraku yang berbahagia. Mesti tidak apalagi kita pergi ke apa? Ke sana untuk memerangi mereka-mereka orang kafir-kafir zaman sekarang, tidak. Kita hanya bapak dan saudaraku yang berbahagia, lebih baik az-jihadu bin nafsi, jihad pada diri kita, berbuat baik kita, senantiasa menjaga kebaikan dan menjaga hati kita, serta menjaga diri kita dari penyakit-penyakit hati. Berimpak kita bapak dan saudaraku yang berbahagia, memakmurkan masjid Allah. Kita ketahui bapak dan saudaraku yang berbahagia, masjid Allah ini harus memiliki punya operasional. Tentu kita bapak dan saudara yang berbahagia, merasa malulah kita ketika sholat Jumat kita melewatkan yang namanya kotak infak, bapak dan saudara yang berbahagia. Padahal kalau kita tahu itu termasuk perbuatan jihad fisabilillah. Kata Allah dalam Al-Quran, masalul ladina yumpikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin ambatat sabah asanabila bi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah akan balas 700 kali lipat bapak dan saudara yang berbahagia. Tidak sekarang, nanti, tergantung keikhlasan kita bapak dan saudaraku yang berbahagia. Dan banyak lagi jihad-jihad yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Yang pertanyaan selanjutnya bapak dan saudaraku yang berbahagia, melakukan kebaikan kepada anak-anak kita, memberikan pendidikan-pendidikan kepada mereka. Di samping mereka harus mengetahui pengetahuan umum dan juga mereka harus wajib mengetahui pengetahuan agama. Masukkan anak kita sekolah-sekolah Al-Quran, sekolah-sekolah agama yang natobanenya yang dapat memberikan kontribusi kepada mereka agar akhlak mereka bagus, agar tutur bahasa mereka bagus dan bisa mereka menghargai sopan santun kepada orang. Jangan hanya karena seorang sekolah bonafit terkenal, tapi ingat bapak dan saudara yang berbahagia, mereka hanya mendapatkan pendidikan agama 2 jam di sana. Maka dari itu bapak dan saudara yang berbahagia, alangkah baiknya kata Rasulullah SAW, awaluddin ma'rifatullah, mula-mula mengenal, mula-mula agama itu adalah mengenal Allah. Kenalkan Al-Quran kepada mereka, kenalkan pengetahuan-pengetahuan agama kepada mereka bapak dan saudara yang berbahagia, agar mereka tidak seperti kejadian-kejadian yang kita lihat di kota kita, di kota kita yang tercinta ini. Syukurlah belakangan ini alhamdulillah tidak lagi terjadi. Namun beberapa waktu yang lalu bapak dan saudara yang berbahagia, sangat ironis sekali, para generasi-generasi yang perlu bimbingan dan perlu didikan mereka melakukan kejahatan, melakukan yang namanya keanarkismian. Ya, ini Bapak dan Saudaraku yang berbahagia, berkelahi, memegang perang, mengadang segala sebagainya. Ini adalah perbuatan yang tercela, yang harus Bapak dan Saudaraku yang berbahagia, agar kita tanamkan kepada mereka nilai-nilai keagamaan. Karena kita katakan Bapak dan Saudaraku yang berbahagia, ada tiga kewajiban kita selaku orang tua terhadap anak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasa haqqul walidain lil ulad, ayusinal isma ayuallimu wa adabu wa ujawizuha mambalagu umru. Ada tiga kewajiban orang tua terhadap anak. Yang pertama, memberikan nama yang baik kepadanya. Yang kedua, ajari dia, berikan sopan santun, didik mereka, masukkan mereka kepada pendidikan-pendidikan agama, agar mereka nanti terbiasa menjadi orang-orang yang baik. Kemudian nikahkan mereka kalau sudah sampai umurnya. Ini kewajiban kita Bapak dan Saudaraku yang berbahagia. Maka dari itu Bapak dan Saudaraku yang berbahagia, apa yang saya sampaikan tadi, butir-butir tentang jihad fisabilillah, dapat kita amalkan dan kita aplikasikan dan implementasikan di dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya Bapak dan Saudaraku yang berbahagia, kita adalah manusia yang dikatakan Rasulullah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu harus berusaha, harus berupaya, jangan hanya menerima apa adanya saja, lakukan yang terbaik. Selama ini barangkali Bapak dan Saudaraku yang berbahagia, kita belum dapat melakukan sholat berjamaah. Melalui bulan hijrah ini, 11 Muharram pada saat ini, mari kita berusaha dan berupaya. Memang kita akui kita bukan orang baik-baik kali, kita masih belajar baik. Tapi walaupun demikian Bapak dan Saudaraku yang berbahagia, segala sesuatunya hendaknya, jangan hanya sekali setahun kita berhijrah. Kalau bisa, setiap hari kita melakukan hijrah, perubahan-perubahan di dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian, keinginan dan harapan serta doa kita yang kita tuangkan selama kita menyelesaikan sholat, yakni kita dalam mati dalam keadaan husnul khotimah, mudah-mudahan ini dapat tercapai di akhir hayat kita nanti. Barangkali demikian khutbah ringkas ini dihantar kepada kita semua. Saya yakin dan percaya apa yang sampaikan mungkin di sana sini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Dan untuk itu Bapak dan Saudaraku yang berbahagia, jika ada penyampaian saya yang tidak sesuai kajian Bapak dan Saudaraku yang berbahagia, dan juga jika ada apa penyampaian saya yang menyakiti perasaan kita semua, kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita sekalian saya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. ونبأني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ya ayuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya Allah wa ya qadiyal hajat. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

ولم قد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر

Alá, Alá,

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
4: Kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.
5: Kesehatan mental, otomatis kan itu ada pengaruhnya. Pola pikir apa yang dia tonton di gadget itu kan.
6: Secara khusus saya atas nama pemerintah Kota Pematang Siantar dan seluruh masyarakat Kota Pematang Siantar mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan ketua.
7: Yang biasanya ada 10, 15, 20, ya. Ada juga sekitar sampai 70 orang, 50 orang. Itu kemarin bisa jadi ada juga pertukaran pekerja.
8: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwela 16, Medan, Sibolga, Gunung Soli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang hari ini diantaranya. Kepolisian Resor Tapanuli tengah mengimbau masyarakat, khususnya kalangan remaja, untuk tidak melakukan aksi balap liar di jalan raya demi menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Upaya pelestarian dan memperkenalkan tenun Nias melalui tubuh Nuhada. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Victor Cendrato. Kita awali berita yang pertama. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara mencatat sejumlah capaian sepanjang Januari hingga Juni 2026. Berikut laporan Ulfa Nadira.
9: Di Bandara Internasional Kuala Namu kami melaksanakan pemeriksaan terhadap 1.020.299 pelintas internasional.
10: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Parlindungan, mengatakan pihaknya mencapai sejumlah capaian sepanjang periode Januari hingga Juni 2026. Jajaran Imigrasi Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap 1.020.299 pelintas internasional di Bandara Internasional Kuala Namu, di Pelabuhan Belawan, Teluk Nibung, dan Kuala Tanjung. Sebanyak 103.544 pelintas internasional telah diperiksa. Selain itu, Parlindungan menyebut 10 kantor imigrasi yang beroperasi di Sumatera Utara telah menerbitkan 104.604 paspor dengan melakukan penolakan terhadap 418 permohonan paspor.
9: Di Bandara Internasional Kuala Namu kami melaksanakan pemeriksaan terhadap 1.020.299 Olimpias Internasional serta menolak keberangkatan 1090 calon PMI non-prosedural. Sementara di Pelabuhan Belawan, Teluk Tikung, dan Kuala Tanjung sebanyak 103.544 pelintas internasional telah kami lakukan pemeriksaan. Dari 10 kantor imigrasi yang telah beroperasi di wilayah Sumatera Utara, sampai saat ini telah menerbitkan 104.604 paspor dan melakukan pengelolaan sebanyak 418 permohonan paspor.
10: Lebih lanjut, Perlindungan mengatakan pihaknya terus melakukan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat. Imigrasi Sumut menghadirkan layanan keimigrasian di pusat perbelanjaan melalui pembentukan 3 imigrasi lounge yang berada di Deli Park Mall Medan, Cambridge City Square Medan, dan Mall Irian Kisaran. Ulfa Nadira melaporkan.
8: PLT Kepala Kantor UPP kelas 3 Laheva Jeffrey Manjaluku SAP menyebut sejumlah penumpang kapal perintis KM Malahayati rute Laheva Sinabang naik dari 10 sampai 20 orang menjadi 50 sampai 70 orang per trip pada Juni 2026.
11: Pelabuhan Laheva mencatat peningkatan jumlah penumpang pada awal Juni 2026 seiring berlanjutnya operasional kapal perintis KM Malahayati. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Laheva, Jeffrey Manjaluku SAP mengatakan, pelayaran rute Laheva Sinabang berjalan lancar dengan intensitas 4 kali dalam sebulan. Ia menyebutkan terjadi kenaikan jumlah penumpang yang signifikan. Jika sebelumnya hanya berkisar 10 hingga 20 orang per trip, pada awal Juni lalu jumlahnya meningkat menjadi 50 hingga 70 orang. Peningkatan ini dipicu oleh pertukaran pekerjaan antara Sinabang dan Laheva serta adanya acara keluarga warga Laheva yang memiliki kerabat di Sinabang.
7: Dari tahun sebelumnya dulu itu relatif ada sedikit peningkatan. Yeah. Ini terbuktinya kemarin sekitar trip-trip yang lalu, sekitar awal bulan Juni kemarin itu ya, yang biasanya ada 10, 15, 20 ya, ada juga peningkatan sampai 70 orang, 50 orang. Itu kemarin bisa jadi ada juga pertukaran pekerjaan, pekerja, pekerja dari mungkin dari pihak Sinabang masuk ke Laheva, ataupun penduduk Laheva kemarin itu kemungkinan ada acara
12: ya, kesana.
7: Ke sana ya, dari pihak keluarga yang memang mempunyai saudara di Sinabang, ya. Sehingga itu bertambahnya lah penumpang untuk dari Laheva ke Sinabang.
11: Dari sisi komoditas, hasil perikanan dari Laheva dipasarkan di Sinabang dan sebaliknya hasil dari Sinabang juga masuk ke Laheva. Namun pelabuhan ini belum menyumbang langsung ke pendapatan asli daerah karena tarif kapal perintis mendapat subsidi dari pemerintah. Sementara itu, Camat Laheva dari Tanila CSH menambahkan, saat ini Pelabuhan Laheva mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui pengoperasian kapal perintis KM Malahayati. Menurutnya, operasional kapal perlu dilengkapi dengan penambahan traik kapal domestik atau sewa ke Sibolga.
13: Ya, kami mulai dari pemerintah kelurahan, kami kecamatan dan dinas daerah pusat. Sekolah daerah, kita terus memohon juga, saya sangat betul itu kemarin bahwa kita harapan kita sebenarnya di pelabuhan Laheva ini supaya dibuka lah misalnya seperti kapal domestik atau kapal sewa lah. Kemarin memang sudah dibuka, tapi tidak ada galurnya sampai ke Sibolga karena kan muara arahnya sini kan ke Sibolga.
11: Langkah ini penting mengingat jalur perdagangan hasil pertanian masyarakat Nias Utara bermuara di Pelabuhan Sibolga. Dari Nias Utara, reporter Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kepolisian Resor Tapanuli tengah mengimbau masyarakat, khususnya kalangan remaja, untuk tidak melakukan aksi balap liar di jalan raya demi menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Laporannya disampaikan James Franciscus.
14: Polres Tapanuli tengah mengajak masyarakat, khususnya para remaja, untuk tidak terlibat dalam aksi balap liar yang kerap meresahkan warga dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Bawaan tersebut disampaikan Kasih Humas Polres Tapanuli tengah, Ibtu Anto Paterlimbong, menyusul masih ditemukannya aktivitas balap liar di sejumlah ruas jalan pada malam hingga dini hari. Ibtuanto mengatakan aksi balap liar tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selain mengganggu ketertiban umum, suara bising kendaraan juga dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Selain itu, para orang tua diajak agar turut mengawasi aktivitas anak-anak mereka, terutama pada malam hari. Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas balap liar di lingkungan masing-masing.
12: Kami menghimbau masyarakat, khususnya para remaja, agar tidak melakukan aksi balap liar, karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan pengguna jalan lainnya.
14: Polres Tabel Tengah menegaskan akan terus melakukan patroli dan penindakan terhadap pelaku balap liar guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Tabel Tengah. James melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Di tengah pengobatan alternatif yang semakin hari semakin mematok biaya yang banyak, terapi pasir laut menjadi satu solusi yang dipilih oleh masyarakat. Rizky menurunkan laporannya.
1: Kemajuan teknologi internet adalah awal dari perubahan budaya global dan peradaban manusia. Perangkat elektronik komputer, gadget, atau gawai seperti smartphone dan lain sebagainya memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan. Sudah menjadi hal yang lumrah, teknologi elektronik tersebut digunakan setiap hari, bahkan di Indonesia misalnya. Penggunaan ragam perangkat informasi media sosial itu semakin intensif digunakan mulai tahun 2019 ketika wabah COVID-19 melanda dunia yang membatasi aktivitas masyarakat secara terbuka. Meski banyak membantu aktivitas, dampak baik buruknya penggunaan perangkat elektronik ini sering menjadi perdebatan, khususnya apabila digunakan anak balita dan remaja. Susilawati, seorang ibu rumah tangga, mengungkapkan penggunaan handphone dalam keseharian balita dan anak-anak mempunyai dampak baik dan buruk. Menurutnya, HP atau gadget yang diberikan kepada anak menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi orang tua. Karena dampak yang terjadi akibat penggunaan smartphone ini bisa saja mengakibatkan gangguan mata dan fisikis anak apabila digunakan tanpa adanya pengawasan.
2: Mental, ya kan? Kesehatan mental, otomatis kan itu ada pengaruhnya itu. Pola pikir apa yang dia tonton di gadget itu kan mau tidak mau pasti tertanam di apa di pikirannya. Jadi nanti apa yang ada di situ di gadget itu kadang di review. Ya, di gadget ngomong apa misalnya nggak bagus atau gimana, nanti kita kena juga itu dibilangnya kayak gitu, apa yang ada dibilang di gadget itu. Nah itu, jadi kesehatan mental juga, kesehatan secara jasmani juga. Nah, itu aja, lebih banyak lagi memang segi negatifnya.
1: Orang tua sebagai orang terdekat bagi anak tentu harus bijak memilih waktu yang tepat serta pengawasan ketika anak bermain HP, agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental anak.
3: Kalau saya kasih aja supaya jam terhambat kerjaan. Tapi kalau seumpama yang gak dikasih, itu anak rewel. Jadi istilahnya kalau kita mau kerja, gak bisa terhambat. Jadi pemungkin supaya mudah kita kerja, kasih aja HP itu, jadi nggak terhalang pekerjaan aku.
1: Dengan tidak menafikan keberadaan gawai HP, komputer, dan perangkat media sosial lainnya, mengutip dari laman Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, disebutkan penggunaan gadget bagi anak balita dan remaja idealnya antara 1-2 jam. Penggunaan HP dengan durasi berlebihan bagi anak balita dan remaja dapat mengakibatkan anak menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, serta ketergantungan pada handphone. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Upaya melestarikan dan memperkenalkan tenun Nias melalui tubuh Nuhada, Indah Febrianti Bulele menurunkan laporannya.
4: Keinginan untuk menempatkan wastra Nias sejajar dengan wastra lainnya di Indonesia, seorang perempuan Nias bernama Ramina Laidahi SHMKN mengembangkan kain tenun Nias dengan merek Tu Nuhada. Ramina Lai atau Inataska selama 2 tahun terakhir ini memproduksi kain tenun Nias dengan berbagai motif dan warna kekinian yang mengikuti perkembangan zaman secara serius dan konsisten. Ia bahkan memiliki rumah tenun dan belasan orang penenun yang tetap memproduksi kain tenun setiap bulannya. Berbekal penelitiannya selama kurang lebih 1 tahun, kini ia sudah memiliki 7 motif budaya Nias yang ia aplikasikan pada kain tenun buatannya.
5: Kenapa harus tenun? Karena nenek moyang kita itu, leluhur kita itu memang ada tenunnya. Saya hanya melestarikan. Selama ini udah hampir terlupakan.
4: Jadi aslinya kita tuh tenun?
5: Tenun.
4: Tenun? Tenun. Bahasa Inggrisnya apa tenun?
5: Fanoso.
4: Fanoso.
5: Fanoso. Yang mengerjakannya Manoso. Nenek moyang kita itu tidak ada sejarahnya membatik. Tapi nenek moyang kita itu sejarahnya adalah menenun, yaitu Fanoso. Saat itu bahan baku yang ada di sekitar mereka itu ladari.
4: Iya.
5: Ladari itu dipintal-pintal.
4: Betul.
5: Menjadi seperti benang, tapi tidak sehalus benang ya. Mungkin agak kasar. Akhirnya mereka tenun.
4: Lebih jauh diungkapkannya, sejak membuat dan memperkenalkan kain tenun ini kepada publik, respon yang diberikan menurutnya sangat positif. Orang-orang mengapresiasi kain tenun Tuwu Nuhada, dan mereka tertarik dan menjadi tahu akan budaya Nias melalui motif kain tersebut. Kini kain tenun Nias Tuwu Nuhada terpajang di Sarina, yang merupakan community mall atau ruang kreatif untuk memamerkan dan menjual produk-produk lokal unggulan Indonesia. Berada di pintu masuk utama, kain tenun motif Nias kini sejajar dengan wastra Nusantara lainnya. Indah Febrian de Bulole melaporkan.
0: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menegaskan bahwa komunikasi yang terbuka, harmonis, dan saling melibatkan antara kepala sekolah, guru, dan masyarakat merupakan kunci terciptanya suasana sekolah yang kondusif serta peningkatan mutu pendidikan. Laporan Ano Perlis Hulu.
6: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nur Hayati Telombanua menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik antara kepala sekolah dan guru di setiap satuan pendidikan. Menurutnya, kesamaan tujuan dan langkah merupakan kunci utama untuk mewujudkan mutu pendidikan yang lebih baik. Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa sekolah yang mengalami ketidakharmonisan antara kepala sekolah, guru, dan masyarakat. Kondisi tersebut perlu segera diperbaiki agar seluruh unsur sekolah dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, kepala sekolah diminta untuk selalu terbuka dalam menyampaikan informasi kepada guru. Setiap kegiatan kedinasan yang mengharuskan kepala sekolah berada di luar sekolah sebaiknya diinformasikan dengan jelas, termasuk penunjukan yang bertanggung jawab selama kepala sekolah tidak berada di tempat.
7: Bapak Ibu guru kepala sekolah yang sudah dipercayakan hari ini, tolong itu diluruskan supaya satu tujuan, satu langkah, supaya apa yang diharapkan itu bisa kita berhasilkan dengan baik. Tapi kalau kepala sekolahnya jalan ke kiri, gurunya ke kanan, saya tidak tahu apa yang akan dihasilkan. Jadi ini segera kepala sekolah yang memang merasa tidak nyaman atau tidak setuju dengan teman-teman yang dihubungi dengan masyarakat, kalau boleh segera lagi supaya memang komunikasi itu cair kembali, komunikasi itu harmonis kembali.
6: Menurut Nur Hayati, komunikasi yang terbuka akan menghindarkan kesalahpahaman dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Guru akan lebih mudah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab apabila merasa dihargai dan dilibatkan dalam berbagai informasi penting di lingkungan sekolah. Melalui komunikasi yang baik, ia optimis segala sesuatu akan berjalan dengan baik meski hasil yang disepakati tidak dapat menyenangkan semua pihak. Untuk itu, ia mengajak seluruh kepala sekolah untuk segera memperbaiki hubungan yang kurang harmonis dengan guru maupun masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, ia meyakini suasana sekolah akan menjadi lebih kondusif, guru dapat mengajar dengan sungguh-sungguh, dan kualitas pendidikan di Kabupaten Nias Selatan dapat terus meningkat. Demikian, Ano Verlis Hulu melaporkan.
0: Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi mendorong Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Sumatera Utara berperan dalam membina generasi muda Islam serta memperkuat toleransi dan sinergi di masyarakat. Berikut laporan Andreas Purba.
8: Secara khusus saya atas nama pemerintah Kota Pematang Siantar.
9: Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi mendorong Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI Sumatera Utara untuk memperkuat peran dalam membina generasi muda Islam yang berakhlak mulia dan mencintai Al-Quran. Ia juga menekankan pentingnya kontribusi organisasi tersebut dalam mendukung pembangunan masyarakat dan bangsa. Wesley berharap kepengurusan BKPRMI yang baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan semangat pengabdian. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga toleransi dan kerukunan di Kota Pematang Siantar yang majemuk. Menurutnya, sinergi berbagai pihak dibutuhkan dalam mewujudkan kota yang cerdas, sehat, dan kreatif.
8: Secara khusus saya atas nama pemerintah Kota Pematang Siantar dan seluruh masyarakat Kota Pematang Siantar mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan ketua dan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah BKPRMI Provinsi Sumatera Utara masa bakti yang baru. Semoga amanah yang telah dipercayakan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan semangat pengabdian dalam membina generasi muda Islam yang berakhlak mulia, cinta Al-Quran, serta mampu menjadi pelopor pembangunan umat dan bangsa.
9: Lebih lanjut, Wesley menambahkan tahun ini kota Pematang Siantar berhasil meraih peringkat keempat sebagai kota toleran di Indonesia, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di peringkat kelima. Ia menyebut capaian ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat, sekaligus berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui kerjasama seluruh elemen masyarakat. Andreas Purba melaporkan.
8: Umat dan bangsa.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
10: Sekian, lintas Megatol.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya baik, bergara selamat siang. Kembali kami ucapkan untuk Anda, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih hadir untuk Anda ya. Oke, silakan 0631225006 yang ingin ikutan bergabung bersama Widya hadir untuk Anda saat ini.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, Mas yang Pro Dangdut, Nadia.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Nenek.
0: Nenek, apa nih, Nenek Maulana?
1: Iya.
0: Oke, Nenek Maulana. Baik.
1: Perdana nih ya?
0: Perdana baru buka lapak. Tadi kan ada berita, ada siaran langsung. Iya. Salat Jumat. Iya. Oke. Silakan.
1: Minta lagu.
0: Iya.
1: Dari Bapak Latu.
0: Yang mana itu?
1: Apa yang enak selain poco-poco? mau yang poco-poco nenek di sini. Tapi jangan poco-poco.
0: Banyak sih ya Pilatul. Ada si Malakama 2, hitam manis. Tidak semua laki-laki bekas pacar. Apalagi nih?
1: Ada lagu Madura nih.
0: Lagu Madura ini.
1: Baru diputar kemarin.
0: Apa lagunya? Enggak tahu dia. Mau yang mana?
1: Mana sih?
0: Apa judulnya?
1: Apa itu? Baru gitu, karena ini lupa.
0: Iya, judulnya yang perlu kan?
1: Iya. Apa tadi?
0: Ada si Malakama, bekas pacar, poco-poco, tidak semua laki-laki, perawan dan bujang. Terus, hitam manis.
1: Hitam manis, jelas hitam manis.
0: Hitam manis kulitku.
1: Banyak media sama tugas.
0: Oke.
1: Okay. Yang belum naik. Naik waktu singkat. Oh, dangdut ada lagi.
0: Baik, terima kasih.

0: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, kenapa lama kali nyautnya, Adi?
1: Enggak, karena kecil.
0: Hampir tak putus tadi lo.
1: Kecil banget volume suara apa ini, handphone baru. Tak kasih speakernya begitu baru kedengaran.
0: Oke, kalau gitu Hadi.
1: Gimana kabarnya kakak?
0: Kabarnya yang penting gak kabur lah.
1: Oh iya, jangan kabur lah. Nanti juga gimana ya? Kalau kakak Widya kabur bagaimana lah pendengar-pendengar?
0: Hadi lah yang siaran nanti.
1: Aku kan gak bisa menyiar lah. Kalau gimana itu nanti penyiarnya jadi gak ikutan program tuh jadi.
0: Ikut siaran aja bisa kok.
1: Oh iya kak. Mm-mm. Ya bagaimana lah ya, kalau aku di sana iya saya mau, tapi aku di sini gimana begitu?
0: Oke lah, kalau gitu silakan Hadi, mau request lagu apa Hadi?
1: Lagu apa lah ya? Titip cinta aja lah kalau enggak.
0: Apa?
1: Titip cinta.
0: Piket cinta.
1: Nah dari siapa itu? Dari Unasutra kan atau dari siapa?
0: Piket cinta.
1: Titip cintaku.
0: Titip dari siapa?
1: Dari Ona Sutra ya.
0: Ona Sutra titip cintaku ya.
1: Iya, ku titipkan kepadamu.
0: Oh, yang itu. Ya. Kak Widya cari dulu ya.
1: Oke, Kak Widya.
0: Silakan.
1: Boleh salam ya?
0: Boleh, silakan.
1: Saya kira enggak boleh.
0: Boleh lah.
1: Boleh ya. Yang pertama buat Kak Widya, selamat bertugas. Sampai tuntas ya kaknya, semoga sehat selalu. Ada Inka ya di pasar belakang, ada juga siapa di pasar belakang ini? Mama Kenji, ada juga. Kung Rania dan Nenek Al juga ya, ada Riko, ada Merana, ada juga Rina Diniak ya. Dan ada semuanya aja Kak Widya.
0: Oke.
1: Ada lagunya kan?
0: Lagunya ada.
1: Oke, terima kasih lah lagunya kak ya.
0: Iya.
1: Gitu aja, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baiklah kalau gitu. Silakan kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Singudia.
0: Oke, dengan siapa di mana?
2: Oh, dengan Riko di bak mandi.
0: Di bak mandi ya.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Ah, masih bisa lagunya kah? Karena aku orang ketiga. Aku request lagu, kasih tahu enggak ya?
0: Kasih tahu enggak ya?
2: Iya.
0: Enggak usah lah ya.
2: Tahu sudah dikasih tahu.
0: Iya, biar aja lah.
2: Penasaran. Iya, biar aja tidak cinta itu. Aku nyampe ya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roti sampai Pulau Papua. Buat nunggu dia selamat dia sampai tuntas ya. Hah? Gaduh.
0: Alam apa itu?
2: Oh, gaduh. Ada lagunya?
0: Ada.
2: Siapa nanti malam?
0: Bang Is.
2: Mael, Marjuki. Yalah, siapa walaupun nanti malam, salam kompa aja lah ya dari diriku. Baik tulis semua yang mau ikutan ni ya. Yang tak ikutan pun, salam kompa aja banyak. Ibu dia selamat tugas tapi kumtais ya. Ditunggu lagunya.
0: Oke.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik.

0: Oke Charger, selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya baik, pendengar, penelpon selanjutnya silakan kembali di 0331225006. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Bang Dut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Eko Manalu.
0: Oke, oh, Eko Manalu. Baik Eko, silakan Eko.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik Eko.
1: Oh. Ini dengan Kawi dia ya?
0: Iya.
1: Oh, oke lah. Aku mau minta lagu ya.
0: Apa itu lagunya, Ko?
1: Ini dengan Kawi dia ya. Bintang Idaman.
0: Hah?
1: Bintang Idaman.
0: Bintang Idaman. Dari siapa itu? Gak pernah pula aku dengar judul lagunya itu.
1: Dari Arta System.
0: Bintang Idaman. Sinaga Sister.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada kan?
0: Ada.
1: Oke. Okay. Salamnya buat Harsha ya, yang penelpon pertama. Ah, buatnya Malaikat Cinta. Buatnya semua pendengar. Dimana saya berada ya? Banyak kau dia. Selamat tugas sampai tuntas.
0: Iya.
1: Lu dan lu pada lagi, Pak.
0: Oke. Okay.

0: Hari ini padahal hari Jumat ya, tapi kok kayaknya kayak hari Minggu gitu, sepi deh. Mungkin karena banyak sebagian ada yang WFH, ada juga yang karena liburan anak sekolah, jadi sepi gitu pendengarnya. Jalanan juga sepi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Opung.
1: Iya, Opung, iya, Opung.
0: Oke, Opung, sehat Opung.
1: Sudah lama tidak naik Opung.
0: Iya, kemana aja Opung?
1: Memang di kampung, tapi tertutup pintu bagi saya.
0: Oh, tertutup kenapa?
1: Entah, kemana itu kawan kita penyari itu.
0: Maksudnya macam mana?
1: Tidak masuk.
0: Tidak masuk ya? Oh, berarti ini udah masuk lah. Oke.
1: Termenung lah buat.
0: Apa?
1: Termenung.
0: Termenung, jangan termenung-termenung. Apa?
1: Itu lantaran seseorang, menyendiri lah waktu di sini.
0: Waduh, jangan banyak-banyak termenung, Opung. Happy aja.
1: Iyalah, kalau kita, itulah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ini lagu termenungnya mau dari cowok apa cewek, Opung?
1: Cewek, apalah siapa? Titik Sandora.
0: Titik Sandora, oke.
1: Okay. Salam lagi kawan kita ya. Salam melalui nenek Erlangga. Di mana dia? Sudah naik dia?
0: Belum.
1: Ah, di mana kau, Opung apa? Nggak naik.
0: Lagi jalan-jalan dia liburan.
1: Yang baru tambah pastinya. Saya tak pernah naik sepeda hari ini. Berusaha yang dari apa itu satu itu.
0: Oh.
1: Opung Roma. Apa lagi? Orang Karo itu siapa itu?
0: Yang mana?
1: Orang dari Karo dia.
0: Dari Karo? Siap Merana.
1: Ah, Merana. Ada lagi nama Karyanti, ada Eko Manalu, ada Ingon, ada apa lagi? Kehaan yang dia mulai.
0: Semuanya aja.
1: Ah, dia pun nama sekitar.
0: Oke, itu aja pun.
1: Ada lagi apa Rina? Tinggal saya kemarin siapa nenek apa itu yang di jalan simpang lima itu?
0: Oh apa jalan Elang nenek Molana tadi udah ikutan nenek Molana.
1: Ada juga lagi Inka nenek Elang apa nenek Elang ada juga lagi AL Bista. Semua kawan kita yang ada berkurangan tadi ini. Selamat siang perenang dot
0: kami. Oke baik. Satu penelpon terakhir silakan ya.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Iya, baik, pendengar penelpon selanjutnya.
1: Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita bernama Kebun Diajo.
0: Iya, dengan siapa?
2: Bang Marbun.
0: Bang Marbun, dah lama Bang Marbun, kemana aja Bang?
2: Lagunya gak tau ya?
0: Hmm?
2: Lagunya.
0: Iya, dari mana aja kok udah lama gak ikutan?
2: Hah?
0: Dari mana aja?
2: Oh, enggak kemana-mana, sini aja.
0: Enggak kemana-mana ya. Oke lah Bang, silakan Bang.
2: Jomlo happy.
0: Apa?
2: Jomlo happy.
0: Gemes sih gitu. Apanya?
2: Jomlo
0: sih gitu.
2: Iya, jomlo happy.
0: Oh alah, ada aja judulnya ya. Dari siapa lah itu jomlo sih?
2: Iya, ada Mbak.
0: Gak ada.
2: Ada?
0: Dang adong.
2: Nah, biasanya ada.
0: Dang adong jomblo happy. Itu kan lagu apa? Lagu Indonesianya itu.
2: Enggak ada dangdut. Ada dangdut.
0: Suka kali kayak gitu. Oke, ada nih jomblo happy.
2: Oke. Bahasa ini masih besar ya. Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih.

0: Baik pendengar, terima kasih banyak yang sudah ikutan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita nanti masih bersama di Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih hadir untuk Anda bersama Widya yang menemani Anda.
1: Untuk semuanya para jombloan, jomblowati,
2: johep johep, jomblo happy,
1: jomblo happy. Adalah.
0: Iya, ini lagunya nggak bisa kita tampilkan kalau yang seperti ini, Bang Marbun, karena dia itu seperti lagu nyanyian di panggung gitu ya. Makanya tadi Widya bilang nggak ada gitu. Oke, yang lain aja lah nanti Widya putarkan ya untuknya Bang Marbun. Karena memang lagu seperti ini gak layak untuk diputar ya. Ada sih ini lagu Jomblo, tetap lagu Jomblo, tapi ini video belum tahu nih dari siapa nih. Oh, ini dari Erna Sari, hadir untuk Anda ya. Lagi Jomblo, ini lagi Jomblo, Junaidi Kelana.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Indonesia, sesungguhnya.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
2: Sepakat.
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Hai.
2: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
3: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Iya, baik Bergara, selamat sore kembali untuk Anda. Kali ini saya bagikan untuk Anda ekonomi digital ya. Nah, pendengar, di ekonomi digital, topik kita literasi digital sebagai kunci pertumbuhan ekonomi. Pendengar, di era digital seperti sekarang ini, hampir seluruh aktivitas kita itu tidak lepas dari teknologi, ya kan? Mulai dari berkomunikasi, belajar, bekerja, berbelanja, hingga menjalankan usaha. Nah, semuanya semakin mudah. Itu berkat kemajuan digital. Namun kemudahan ini juga menghadirkan tantangan baru. Jadi tidak sedikit masyarakat yang masih mudah percaya pada informasi palsu, itu menjadi korban penipuan daring atau belum mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Jadi disinilah pentingnya literasi digital. Nah, literasi digital bukan sekedar mampu menggunakan telepon pintar atau media sosial, tetapi juga kemampuan memahami informasi.

berpikir kritis, menjaga keamanan data pribadi, serta memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif. Jadi melalui literasi digital yang baik, masyarakat dapat membuka peluang usaha, memperluas pasar, meningkatkan keterampilan, hingga menciptakan lapangan kerja baru ya. Jadi dengan kata lain, literasi digital itu tidak hanya mencerdaskan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, pendengar, nanti video bagikan untuk Anda masih kami hadirkan ya tentang literasi digital. Nah, ini sebagai kunci pertumbuhan ekonomi. Oke, hadir lagu berikut menemani Anda di sore hari ini.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensuk atau suku tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Batu tuh Aleona.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Ember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Ya baik Bregar, ini masih literasi digital sebagai kunci pertumbuhan ekonomi ya Bregar. Nah, perkembangan teknologi ini berlangsung sangat cepat ya. Informasi dapat diperolehannya dalam hitungan detik. Transaksi dapat dilakukan melalui telepon genggam, bahkan pekerjaan kini banyak yang dikerjakan secara daring. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, masyarakat dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi secara cerdas. Nah, jadi literasi digital berarti mampu mencari informasi yang benar, memahami isi informasi, berpikir kritis sebelum membagikannya gitu. Nah, serta menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Nah, jadi kemampuan ini sangat penting ya pendengar, dimiliki oleh semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, pelaku UMKM, hingga orang tua. Jadi dengan literasi digital yang baik, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas hidup gitu. Nah, jadi pendengar, saat ini peluang usaha tidak lagi dibatasi ya oleh lokasi. Berkat teknologi digital, produk lokal dapat dipasarkan ke berbagai daerah, bahkan hingga ke luar negeri melalui marketplace, media sosial, maupun platform perdagangan digital lainnya. Jadi bagi pelaku UMKM, kemampuan membuat konten promosi, memanfaatkan media sosial, memahami pemasaran digital, hingga menggunakan sistem pembayaran elektronik menjadi nilai tambah yang mampu meningkatkan daya saing usaha. Nah, jadi tidak hanya itu, ekonomi digital juga melahirkan berbagai profesi baru seperti desainer grafis, digital marketer, pengembangan aplikasi, konten kreator gitu ya kan. Kemudian juga editor video hingga pekerja lepas berbasis digital. Nah, semua peluang tersebut dapat dimanfaatkan jika masyarakat memiliki kemampuan digital yang memadai.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

Iya, baik berarah. Nah, kemajuan teknologi digital itu telah membuka banyak peluang untuk belajar ya, bekerja, berwirausaha, dan meningkatkan kesejahteraan. Namun semua peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila diiringi dengan kemampuan literasi digital yang baik. Jadi literasi digital mengajarkan kita untuk menggunakan teknologi secara cerdas, berpikir kritis dalam menerima informasi, menjaga keamanan data pribadi, serta memanfaatkan berbagai platform digital untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Jadi dengan masyarakat yang semakin melek digital gitu ya, UMKM dapat berkembang lebih cepat, lapangan kerja baru dapat tercipta, dan perekonomian daerah maupun nasional akan semakin kuat. Oke, pendengar. Selanjutnya di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda yaitu di buletin berita sore. Ya, walaupun cuacanya saat ini bisa dikatakan masih cerah banget ya di sore hari ini. Ya, tetap semangat untuk Anda tentunya yang lagi olahraga, mengeluarkan keringat, semangat ya. Semangat untuk olahraganya. Oke, tetap bersama kami pendengar.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang
1: yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat sore pendengar dari kawasan Tadi Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya pihak keluarga menduga kematian Boy Simomora bukan diterkam buaya, melainkan dibunuh. Alat bukti tambahan pun diserahkan untuk memperdalam penyelidikan polisi. Seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Pinang Sori, Tapanuli Tengah, mengalami luka robek di tangan setelah diduga diserang pencuri kelapa sawit yang ketahuan beraksi di kebun miliknya. Inilah buletin berita selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita awali dengan berita pertama. Tidak terima kalau Boy Simomora meninggal dunia akibat terengan buaya. Pihak keluarga didampingi kuasa hukumnya menyerahkan alat bukti tambahan untuk memperdalam penyelidikan polisi. Dugaan keluarga dan kuasa hukum, Boy Simomora dibunuh di kawasan perkebunan sawit. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jika.
3: Kasus kematian Boy Simomora, warga Sirandorung, Kabupaten Tapol Tengah, Tapteng, terus bergulir. Pihak keluarga tidak terima bila Boy Simomora meninggal dunia akibat diterkam buaya, sekalipun jasad korban ditemukan mengambang di sungai. Dengan sejumlah luka yang mencurigakan dan tidak wajar, pihak keluarga korban terus berupaya mencari keadilan hukum untuk memastikan penyebab kematian korban. Di saat menunggu hasil autopsi keluar, pihak keluarga mendatangi Polres Tapteng dengan membawa alat bukti baru untuk memperdalam penyelidikan polisi. Didampingi kuasa hukumnya, keluarga Boy Simomora menyerahkan alat bukti tambahan berupa sebilah parang yang ditemukan oleh paman kandung korban di sekitar lokasi kejadian, mulai dari sejumlah luka yang mencurigakan dan juga alat bukti baru yang diserahkan kepada polisi. Pihak keluarga menduga kematian Boy Simomora bukan karena diterkam buaya, melainkan dibunuh dalam kawasan perkebunan sawit. Kuasa hukum keluarga Boy Simomora, Perlaungan Silalahi, mengaku pihaknya akan terus mengawal hasil autopsi jasad korban hingga penyelidikan kasus ini. Sejak dilimpahkan dari Polsek Manduamas kepada Satreskrim Polres Tapteng, Perlaungan juga berkeyakinan kasus kematian Boy Simomora akan terungkap secara profesional dan adil.
4: Kami mendatangi dan mempertanyakan daripada terkait perkembangan. Kemudian yang pertama, sampai saat ini hasil daripada otopsi belum ada hasil dari Forensik Medan ataupun dari Puslakbor daripada Medan, sampai saat ini belum ada hasil. Yang kedua, kami ke sini untuk menyerahkan barang bukti, yaitu berupa sebilah parang yang ditemukan di sekitaran daripada tempat kejadian perkara, yang ditemukan oleh paman kandung daripada almarhum Boy Simomora, yaitu yang bernama Bobby Tampubolon. Kami telah menyerahkan tadi ke juru periksanya, kemudian di situ sudah dibuat tanda terima barang bukti. Tanda terima barang bukti, kemudian telah diperiksa saat ini dan telah dimintai keterangan daripada yang menemukan daripada barang bukti itu, yaitu Bapak Bobby Tampubolon. Kemudian ada pakaian yang menjadi barang bukti itu sudah terlebih dahulu diserahkan kepada pihak Polsek Manduamas sebelumnya. Nah, artinya dalam hal ini ada pakaian, ada baju daripada korban itu. Jadi kami artinya dalam hal ini berkeyakinan bahwa almarhum Boy Simomora tidak dimakan buaya, tetapi kami menduga dan mencurigai bahwa almarhum Boy Simomora itu adalah yang dibunuh. Kami mencurigai itu. Sampai saat ini kami tidak yakin dan percaya bahwa itu dimakan buaya. Itu
3: sebelumnya jasad Boy Simomora ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan dan mengapung di aliran sungai Sagamatua, Kecamatan Sirandorung. Awalnya korban diduga tewas akibat serangan buaya, namun keluarga menemukan kejanggalan fisik dan mencabut penolakan autopsi, sehingga makam korban dibongkar dan kemudian diotopsi ulang oleh pihak kepolisian. Beragam asumsi pun mewarnai proses penyelidikan kematian korban. Sebagian masyarakat menyebut korban korban tewas karena dianiaya oleh petugas jaga perkebunan akibat ketahuan mencuri tandan buah sawit. Sebagian masyarakat juga berasumsi kematian korban berkaitan dengan tuntutan ganti rugi lahan yang disuarakan oleh masyarakat baru-baru ini terhadap manajemen perusahaan perkebunan milik PT Nauli Sawit. Namun, pihak kepolisian melalui Kasatreskrim Polrestab Teng Ibda Dian Agustian Perdana sebelumnya juga menyebut pihaknya tidak ingin berspekulasi lebih jauh dan masih melakukan penyelidikan mendalam seraya menunggu hasil autopsi untuk mengetahui motif kematian Boy Simamora. Demikian Muafdan Jiga melaporkan.
2: Seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Minangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami luka robek di tangan setelah diduga diserang pelaku pencurian kelapa sawit yang dipergokinya saat beraksi di kebun miliknya. Laporan disampaikan James Franciscus.
5: Aksi pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Tapanuli Tengah berujung pada tindak kekerasan. Seorang ibu rumah tangga berinisial SW, 48 tahun, warga desa Perjalihotan, Kecamatan Pinangsori, mengalami luka robek di tangan kanan setelah dianiaya oleh pelaku pencurian menggunakan alat dodos sawit. Kasih Humas Polres Tapanuli Tengah, Ibtu Anto Patatlimo menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu siang, 24 Juni 2026, saat korban bersama suaminya berada di kebun sawit milik mereka dan memergoki dua pria yang diduga sedang memanen buah sawit tanpa izin.
6: Korban SW bersama suaminya MM, 67 tahun, memergoki dua pria berinisial RS, 28 tahun, dan I, 25 tahun. Yang diduga sedang mengambil buah kelapa sawit milik mereka di Dusun 7, Desa Perjalihotan. Korban kemudian menegur kedua pria tersebut, namun situasi berubah menjadi tegang ketika salah satu terduga pelaku merespon dengan nada menantang sambil memegang parang. Saat korban berusaha merebut alat dodos yang digunakan untuk memanen sawit, terduga pelaku RS diduga lebih dahulu mengambil alat tersebut dan mengarahkannya ke korban. Akibatnya, tangan kanan korban mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah. Melihat kejadian itu, suami korban langsung datang membawa kapak untuk menolong istrinya dan mengejar kedua pelaku. Kedua pria tersebut berhasil melarikan diri, namun meninggalkan sejumlah barang bukti di lokasi berupa satu unit angkong berwarna merah, dua alat cocok sawit, serta empat tandan buah kelapa sawit yang telah dipanen. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pinangsori.
5: Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian material sebesar Rp150.000 serta harus menjalani perawatan medis akibat luka yang dideritanya. Saat ini, unit reskrim Polsek Pinangsori masih melakukan pengejaran terhadap kedua terduga pelaku yang kini telah diketahui identitasnya. James melaporkan.
2: Masyarakat mendatangi kantor Camat Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah. Sempat terjadi perdebatan antara masyarakat dan oknum kepala desa Mardami mengenai rencana penutupan kantor camat dan kantor desa sebagai bentuk protes kekecewaan masyarakat terhadap bantuan sosial kebencanaan yang tak kunjung cair. Berikut laporan Muap dan Jega.
3: Sejumlah masyarakat mendatangi kantor Camat Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapteng pada Kamis 25 Juni 2026. Sempat terjadi perdebatan antara masyarakat dengan oknum Kepala Desa Mardami mengenai rencana masyarakat untuk menutup kantor camat dan kantor desa sebagai bentuk protes kekecewaan masyarakat terhadap pendataan sekaligus pencairan bantuan sosial kebencanaan berupa jaminan hidup jadup, isi hunian, dan pemulihan ekonomi tahap kedua. Diawali penegasan oknum Kepala Desa Mardami yang mengaku keberatan terhadap rencana masyarakat untuk menutup kantor camat dan kantor desa gara-gara bantuan sosial kebencanaan tahap kedua sehingga menyulut emosi masyarakat dan memicu perdebatan kian memanas. Beruntung, adu argumentasi antara masyarakat dan oknum Kepala Desa Mardami itu tidak begitu lama sehingga situasi kembali kondusif. Masyarakat Sitahuis diwakili Pertemuan Huta Galung mengaku kecewa dengan realisasi bantuan sosial kebencanaan hingga tahap kedua yang dinilai tidak adil dan transparan, sehingga banyak korban bencana maupun terdampak tidak mendapatkan bantuan Kementerian Sosial Kemensos tersebut. Ditambah lagi, kinerja Pemkab Tapteng maupun kecamatan yang ingkar janji dan diduga tidak serius melakukan pendataan hingga pengawalan dokumen.
7: Jadi tanggung jawab dong dibayar untuk keluar lagi. Tanggung jawab harus pemerintah kecamatan.
8: Saya tanggung jawab
7: kalau macam mana desa.
8: Saya tanggung jawab.
7: Jadi apa?
8: Kalau belum tidak dibayar saya tanggung jawab.
7: Oh iya boleh. Saya tanggung jawab. Saya tidak mau kantor saya ditutup. Jangan gara-gara ini hancur semua desa. Ini sudah masuk di semua data. Bukan saya tidak mendata, masuk semua. Kalau dibilang aman nanti, sesuai aman aturan yang tidak layak dapat, saya usia. Saya turunkan dari kawan minta tolong. Asal dicek sudah itu tujuhwi. Saya seingat koridor udah kari. Arah nama minta tolong udah aman. Tuhan rekon, udah akan udah selesai. Alih lalu senuk kemulai do, ditutup kantor kerja, saya tidak mau.
9: Ada yang mana non?
7: Saya siap berdebat. Iya.
3: Sementara Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Setda Kap Tapteng Junaidi Marbun mengaku pemerintah sudah berkoordinasi dengan Kemensos untuk secepatnya melakukan verifikasi. Bila terjadi kendala dalam administrasi, Pemkap Tapteng akan secepatnya melakukan perbaikan dan memastikan seluruh korban bencana maupun terdampak segera mendapatkan haknya.
7: Tak tutup kantor koron, tak tutup kantor koron. Apakah BI ini menjamin jadi cepat keluar? Kalau kita pastikan kita tutup, ya baik deh, kalau baik deh. Kalau dengan ini caranya, ini cepat keluar. Ayo kita tutup. Doa tahu juga. Kalau hari ini, kalau naik yang pernah tidak pasti keluar, tapi harus diverifikasi betul. Gudang nama mati, sudah dilihat atau hari nama mati mana? Gudang nama tidak sesuai orangnya, tidak sesuai BNB-nya, BNB address-nya, akhirnya diperbaiki. Harus betul-betul diverifikasi dan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik. Kita akan berjanji, senyum berjanji.
3: Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
2: Mengingat masih banyaknya informasi hoax di media sosial, para netizen diminta untuk tidak latah dalam membagi informasi atau video yang beredar di medsos. Lia Nasution menurunkan laporannya.
10: Masyarakat diharap untuk lebih waspada dan tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial, terutama terkait isu-isu hangat yang saat ini banyak diperbincangkan. Hal itu disampaikan Ramli, seorang tokoh pemuda di kota Sibolga. Ia mengatakan agar masyarakat tidak latah membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya, mengingat banyaknya sejumlah informasi di media sosial seringkali tidak sesuai dengan fakta. Ramli juga mengingatkan masyarakat agar lebih kritis terhadap sumber informasi yang mereka terima di media sosial, serta diharapkan pihak berwenang dapat meningkatkan pengawasan dan memberikan tindakan tegas terhadap akun-akun palsu yang menyebarkan informasi bohong di internet.
11: Jadi orang tangannya lebih cepat untuk nge-share daripada otaknya mencerna ini berita benar atau enggak.
10: Ramli berharap masyarakat Kota Sibolga dapat lebih bijak dalam menyikapi informasi di media sosial dan juga dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat dan bertanggung jawab. Lia Nasution melaporkan.
2: Polres Tapanuli Tengah menangkap seorang pemuda berusia 19 tahun yang diduga menguasai 7 paket narkotika jenis sabu di Kecamatan Pinang Sori. Berikut laporan James Franciscus.
5: Upaya pemberantasan peredaran narkotika terus dilakukan jajaran Polres Tapanuli Tengah. Satuan Reserse Narkoba berhasil mengamankan seorang pemuda berinisial A, 19 tahun, yang diduga menguasai narkotika jenis sabu. Kasih Humas Polres Tapteng, Ibtu Antopo Ternimu menjelaskan, penangkapan dilakukan di pinggir jalan, lingkungan 6 Kelurahan Pinang Sori, Kecamatan Pinang Sori, pada Rabu dini hari, 24 Juni 2026. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang resah karena lokasi tersebut diduga kerap dijadikan tempat transaksi narkotika.
6: Saat dilakukan penggeledahan di tempat kejadian perkara, petugas menemukan barang bukti berupa satu kotak rokok yang dipegang di tangan sebelah kanan tersangka A. Setelah diperiksa, kotak rokok tersebut ternyata berisi 7 paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik klip bening. Dalam interogasi awal di lapangan, tersangka A mengakui bahwa paket narkotika tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang pria berinisial J, warga Kelurahan Pinang Sori. Petugas sempat melakukan pengejaran ke kediaman J, namun yang bersangkutan belum berhasil ditemukan.
5: Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Tapanuli Tengah untuk menjalani proses hukum sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. James melaporkan.

0: Nilai sudah baik, namun masih perlu pembenahan di sisi pengemasan produk sehingga dapat bersaing dengan produk asing.
1: Memasak produk ikan asin itu dengan pembungkusan yang menarik, gitu ya, yang berlabel, gitu. Dan sehingga ketika mereka memasarkan dan ininya packagingnya bagus, ya orang lebih memburu produk itu.
0: Arya berharap dengan memperhatikan kualitas dan bentuk kemasan, produk-produk lokal yang akan dipasarkan dapat menarik minat pembeli di pasaran. Liana Sution melaporkan.
2: Sebanyak 40 peserta pengawas partisipatif pemilu 2029 menerima pembekalan dari Bawaslu Kota Sibolga. Selengkapnya dilaporkan Joy Sihotang.
3: Sebanyak 40 peserta pengawas partisipatif P2P menerima pembekalan dari Bawaslu Kota Sibolga di kantor sekretariat Bawaslu Kota Sibolga pada Kamis 25 Juni 2026. Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari komunitas masyarakat, pemilih pemula, mahasiswa, hingga penyandang disabilitas. Ketua Bawaslu Kota Sibolga, Salmon Tambunan, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi melalui pengawasan pemilu. Para peserta dibekali materi terkait pengawasan pemilu agar dapat berperan aktif dalam mengawasi setiap tahapan pemilu 2029 mendatang. Selama kegiatan berlangsung, peserta menerima 6 materi yang disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Kota Sibolga. Salmon berharap peserta yang mengikuti pendidikan tersebut dapat menjadi perpanjangan tangan Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan pemilu di masa mendatang. Selain membantu mengawasi jalannya pemilu, peserta juga diharapkan dapat menyebarluaskan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan partisipatif kepada masyarakat.
4: Jadi pemateri dari kegiatan P2P ini seutuhnya semua adalah pimpinan Bawaslu Kota Sibolga, ketua dan anggota, di mana kita ada 6 materi. Saya akan membawakan 2 materi nanti. Kemudian juga Ibu Happy Sani sebagai PIC ataupun leading sektor untuk kegiatan ini, juga 2 sesi. Kemudian Pak Sio Bangun Margandas juga membawa 2 sesi.
3: Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Sio Bangun Marganda Sinaga, menegaskan bahwa program P2P tidak hanya berfokus pada pemberian pengetahuan, tetapi juga bertujuan membentuk kader pengawas partisipatif yang siap terlibat langsung dalam pengawasan di lapangan. Joy Sihotang melaporkan.
2: Dengan memanfaatkan pekarangan rumahnya, seorang peternak burung murai batu di Kota Padang Sidimpuan sukses membudidayakan murai batu dan meraup pundi-pundi rupiah puluhan juta rupiah setiap bulannya. Rizky menurunkan laporannya.
5: Bermodalkan hobinya memelihara burung murai batu kicau, seorang peternak nekat untuk membudidayakan burung murai batu Sumatera di pekarangan rumahnya yang berlokasi di Kota Padang Sidimpuan sejak tahun 2021 lalu. Kerja keras peternak murai batu bernama Arman Fauzi ini pun membuahkan hasil pada tahun 2025 lalu. Setelah terus-menerus belajar untuk membudidayakan burung kicau bernilai ekonomis ini. Saat ini, Arman memiliki 7 ekor betina indukan dan 2 ekor jantan dewasa yang mampu menghasilkan 20 anakan murai batu per bulannya. Tidak main-main, Arman menjual 1 ekor anakan murai batu berusia 2 bulan dengan harga 1,5 juta rupiah per ekor. Murai batu hasil ternaknya pun laris manis lantaran menjualnya secara online maupun offline melalui berbagai platform media sosial miliknya sehingga menghasilkan cuan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Arman Fauzi mengatakan rahasia beternak burung murai batu ini adalah makanan dan perawatan kandang. Untuk makanan sendiri, Arman terlebih dahulu memberi vitamin kepada jangkrik yang akan menjadi santapan murai batu miliknya. Untuk kandang sendiri, Arman selalu membersihkan kandang setiap hari agar murai batu ternaknya tetap dalam kondisi prima.
6: Pengalaman saya kan, untuk kesulitannya ya di pakannya aja, Bang.
7: Oh, pakannya, Bang. Bisa Bang jelaskan, Bang, apa saja perawatan yang diberikan, Bang, untuk setiap harinya, Bang, untuk murai batu ini, Bang?
6: Terutama jangkriknya harus yang sehat ya, Bang. Kita kasih makan dulu jangkriknya, baru kita kasih ke burung, Bang. Untuk saat ini, karena kita lagi promosi, kita jual di 1,5.
7: Oh, itu untuk anak anusia berapa, Bang?
6: 2 bulan, Bang.
7: Oh, untuk anak manusia 2 bulan, Bang.

Saat ini penjualan burung kicau berekor panjang ini telah menembus pasar di luar Provinsi Sumatera Utara, seperti Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Rizky Ramadan melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pihak keluarga menduga kematian Boy Smamora bukan diterkam buaya, melainkan dibunuh. Seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Pinang Sari, Tapanuli Tengah mengalami luka robek di tangan setelah diduga diserang pencuri kelapa sawit yang ketahuan beraksi di kebun miliknya. Mewakili kerabat kerja mertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Iya, baik pendengar. Kita masih bersama ya sore ini. Sibulkan sore hadir untuk Anda bersama Widya menemani Anda pendengar hingga informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Kakek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Senjata makan tuan, peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

Iya, baik pendengar, perceraian Lara. Wah, ini judul lagunya gimana gitu ya? Dari Ipang ini hadir untuk Anda. Oke lah, semoga bisa menghibur Anda sore ini pendengar. Kita masih bersama saat ini.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joad Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joad Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
5: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko. Hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber, Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, baik pendengar dari Mahal ini ya. Sial, ya kadang-kadang kita pernah ngerasa sial gitu ya. Mungkin sial dalam bercinta, ya kan, berpacaran. terus juga mungkin sial karena ada hilang sesuatu. Jadi kadang kita bilang, aduh sial kali hilang uangku. Kok gak kesitu aku tadi gak hilang, pasti gitu ya. Kadang-kadang mau kata-kata sial ini keluar dari mulut kita yang padahal sebenarnya nggak boleh ya pendengar ya, nggak boleh kita bilang kita itu lagi sial lagi apa, ya anggap aja itu adalah dibilang cobaan bukan sih ujian gitu, ujian untuk kita. Oke, kita hadirkan, kita dengarkan untuk Anda lagu dari Mahal ini nih, sial.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Aduh, jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
5: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
4: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
5: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
4: Oh, itu namanya reading slump.
5: Reading slump? Apaan tuh?
4: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
5: Makasih ya infonya.
4: Iya, sama-sama Aldi.
5: Sepertinya

Ya, baik pendengar. Hingga di sini kebersamaan kita, dan selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda si Borge Malam ya, nanti bersama Ismail Marzuki. Dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Azan maghrib nanti berkumandang pukul 18.36 waktu Indonesia Barat. Ya, sebelum azan maghrib berkumandang, pembacaan asuci Al-Quran juga hadir untuk Anda. Nanti ada surah Al-Waqiah by Mishari Al-Afsi. Widya bertugas saat ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam. Selamat ini ya, sore ya, sore menjelang malam atau petang. Semoga selama kebersamaan kita Anda terhibur. Widya bertugas pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Baik, teman-teman. Kita sepakat ya untuk program ini.
2: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
3: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
0: Eh, Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, denger radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 다 인도네시아 세상도냐.
1: baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, kami hadirkan buat Anda di malam hari ini Warta Berita Sentral bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B GCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menki Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dia mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tetap aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak, Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Ke RO Good itu dan kemudian di RO Direktif itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan TikTok, akun anak yang sudah dilakukan TikTok.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nantara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan. peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Pajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara
13: sebelum lunas? Sebelum lunas, 122 miliar belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
15: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
15: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
16: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
17: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, Dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
16: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi.

0: Karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan, pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
1: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
4: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan kruso atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
5: Kalau di situ ada beberapa yang ikut city tour, kalau itu ada umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
6: Oke.
5: Karena memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya. Jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau sana
4: sini. Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murur sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatul Dadarain. Ain.
7: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat, pada pukul 10.

0: 50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
1: Pada hari keberapa, Bu, atau bagaimana?
2: Tanggal 24 Mei.
1: Masih baru sampai sangat?
2: Bukan. Udah mau
0: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
5: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya Timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
6: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
5: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
7: The next game, try our best with Brazil.
8: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
5: Terutama ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kembali saya Marzuki akan menemani Anda di Sibolga malam ini. Dan pendengar, selanjutnya di informasi pukul 19.32 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan buat Anda di setiap Jumat nih ya, akan kami hadirkan program Mimbar Agama Islam. Dan topik kita di edisi 26 Juni 2006 yaitu hal-hal yang merusak ibadah, dan ini disampaikan Al-Ustadz Zainuddin. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa akramana bi khilafatihi min jami'il alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, inna zalzalata sa'ati shay'un sadid. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar, Bapak Ibu, saudaraku, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Kembali, mari kita selalu senantiasa banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, nikmat, anugerah yang telah, yang sedang dan akan senantiasa Allah berikan kepada kita. Firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang kamu dustakan. Inna a'toina kal kautsar fasholli lirabbika wanhar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Saudaraku, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan insan-insan hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam tentunya kepada baginda Rasulullah, junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan harapan kita, doa kita nanti di yaumil akhir, syafaat Rasulullah bisa kita dapatkan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang berbahagia, adapun judul tausiah singkat pada kesempatan ini adalah hal-hal yang merusak ibadah. Rupanya menurut ajaran agama kita, ada hal-hal atau perbuatan tertentu yang akan menyebabkan ibadah-ibadah kita menjadi rusak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadah-ibadah tersebut kalau ditinjau dari segi fikih sudah sah, alangkah ruginya kita kalau hal yang demikian itu sampai terjadi pada diri kita. Sebab kita telah mengorbankan tenaga, pikiran, perasaan, waktu dan harta untuk ibadah-ibadah tersebut, serta telah menderita pula karenanya, tetapi hasilnya tidak ada. Pendengar yang berbahagia, oleh sebab itu kita harus mengerti betul tentang hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang akan merusak ibadah-ibadah kita agar bisa kita hindari. Tetapi karena tempat yang terbatas dan waktu, maka kami akan menyampaikan beberapa saja hal-hal ataupun perbuatan-perbuatan yang akan dapat merusak ibadah kita. Yang pertama, syirik. Syirik artinya menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah,
menduakan Allah. Allah dengan tegas menyatakan bahwa syirik akan menghapus amal-amal atau ibadah-ibadah manusia, sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Walau asroku lahabito anhum makanu ya'malun. Dan kalau mereka syirik, maka akan hapuslah dari mereka apa-apa yang telah mereka amalkan. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 88. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in asyrakta layahbatanna amaluk. Jika engkau syirik, maka akan hapuslah amal engkau. Al-Qur'an Surah Az-Zumar ayat 65. Saudaraku yang berbahagia, perbuatan syirik banyak sekali ragamnya. Antara lain, yang pertama, menyembah Tuhan selain Allah. Yang kedua, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, pohon, batu, patung, berhala, dan sebagainya. Kemudian, menyembah jin dan setan. Berikutnya, mantra, azimat, sihir, memberikan sesajen kepada sesuatu. Selanjutnya, menganggap sesuatu keramat seperti keris dan dapat memberi barokah seperti batu permata. Dan banyak lagi saudaraku, ragam-ragam perbuatan syirik yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Yang kedua, hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang akan dapat merusak amal ibadah kita, yaitu mengerjakan dosa besar. Dosa besar ini cukup banyak saudaraku. Ada kira-kira 75 dosa besar. Di antaranya, antara lain adalah durhaka kepada kedua orang tua, sihir, berdusta, mencuri, berjudi, sumpah palsu, membunuh orang atau membunuh diri sendiri, berzina, minum minuman khamar, merampok, homoseksual, lesbian, meninggalkan kewajiban, contohnya meninggalkan ibadah solat dan sebagainya dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zana aw syaribal khamra naja'allahu minhul imana kama yakhla'ul insanul qamisa min ra'sihi. Barang siapa yang berzina atau meminum khamar, Allah akan mencabut imannya sebagaimana manusia melepaskan bajunya dari kepalanya. Hadis riwayat Hakim. Kalau iman sudah tidak ada lagi, maka amal akan dihapus oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum. Mereka itu tidak punya iman, maka Allah hapuskan amal-amal mereka. Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 19. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang demikian. Yang ketiga, perbuatan ataupun hal-hal yang akan dapat merusak amal ibadah kita, yaitu memakan makanan haram. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, pada bagian akhir Nabi kita Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, yang artinya kemudian Nabi menyebut,
akan seorang laki-laki yang telah jauh perjalanannya, kusut rambutnya, berdebu pakaiannya, sambil mengangkat tangannya ke langit berdoa, "Ya Tuhanku, ya Tuhanku, sedang makanannya haram, minumannya haram, dan tumbuh dengan yang haram, maka bagaimana Allah akan mengabulkan doanya?" Hadis riwayat Muslim. Hal ini tegas sekali menyatakan bahwa makanan yang haram, doa, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi kita Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa makanan yang haram menyebabkan harus masuk neraka dan haram masuk surga. Rasulullah bersabda, "Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi." Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka nerakalah yang pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Innallaha haramal jannata ala jasadin khuziyal bil haram." Sesungguhnya Allah mengharamkan surga atas tubuh yang tumbuh dengan yang haram. Hadis riwayat Abu Naim. Oleh karena itu saudaraku, mari kita hati-hati, waspada kita, jangan sampai ada makanan atau minuman yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Haram karena zatnya, seperti bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang, darah, daging babi, dan daging binatang yang disembelih bukan dengan nama Allah. Haram karena lainnya, zatnya halal seperti ikan, tetapi dibeli dengan uang haram, atau diperoleh dengan cara mencuri. Maka ikan tersebut menjadi makanan yang haram. Pendengar yang berbahagia, kemudian yang terakhir, hal-hal yang dapat merusak amal ibadah kita adalah menyebut-nyebut amal ibadah kita tersebut dan menyakiti orang-orang yang kita beribadah untuknya, seperti bersedekah, berinfak, ya. Sedekah kita sebut-sebutkan kepada orang yang menerimanya atau kepada orang yang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan sedekah-sedekah kamu dengan sebutan dan gangguan. Demikian tausiah singkat pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah antara lain yang terpenting yang menyebabkan ibadah kita menjadi rusak, atau mungkin ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita harus mengerti benar-benar tentang seluk-beluk hal-hal tersebut supaya tidak dapat merusak ibadah kita, sehingga kita bisa menghindari dari hal-hal yang demikian. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kelak Allah masukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Allah, aku sudah berikhtiar kemana-mana cari kerja. Sudah juga melamar ke banyak instansi. Bahkan udah berbulan-bulan, namun belum ada hasil sampai sekarang. Aku lelah, ya Allah. Tidak tega melihat ibuku terus-terusan memikirkanku. Aku gak mau jadi beban keluarga, ya Allah.
1: Assalamualaikum, Bu. Yusuf pulang nih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nak. Sudah pulang kamu. Sini, makan. Ibu masak sayur kangkung dan tempe penyet kesukaanmu itu loh, nak.
1: Alhamdulillah. Kebetulan banget, Bu. Yusuf lapar. Seharian keliling kena panas, kena hujan. Makasih ya, Bu, ya.
2: Ih, sama-sama, nak. Bajumu agak basah loh. Sana ganti baju dulu, nak. Ini ibu juga sudah buatkan jahe hangat ya untukmu.
1: Oh, nge-nge. Baik, Bu.
2: Sepertinya Yusuf masih membawa kabar yang sama dengan hari-hari kemarin. Sulitnya mencari pekerjaan. Sementara aku hanya penjual kue di pasar. Tolong kami ya, Rob.
3: Bu, ibu.
1: Bu, ibu mikirin apa sih kok sampai melamun gitu? Ibu pasti mikirin Yusuf lagi yang belum dapat kerjaan ya sampai sekarang. Bu, Yusuf sekali lagi minta maaf ya sama ibu ya. Yusuf belum mendapatkan kerja. Tapi Yusuf janji, insya Allah Yusuf akan tetap berusaha sekuat tenaga. Kalau ibu sedih, Yusuf harusnya yang lebih sedih, Bu. Karena sampai detik ini, Yusuf masih belum bisa membahagiakan ibu. Masih sering ngerepotin ibu. Ibu, besok Yusuf janji akan kembali berusaha mencari kerjaan ya, Bu ya.
2: Baiklah, nak. Terima kasih ya. Sudah selalu memberikan semangat untuk ibu. Nak, sudah terdengar adzan asar? Segera selesaikan makanmu, terus bergegas ke masjid ya.
1: Nggih, Bu. Baik, baik.

0: Bu, Yusuf pamit berangkat ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Hati-hati di jalan ya.
0: Oke, Bu, siap. Bagaimana berkas saya? Apakah saya diterima di perusahaan ini?
2: Mohon maaf, Mas. Dari sisi usia dan kemampuan, sebenarnya Anda sudah sesuai dengan kriteria yang kami butuhkan. Hanya saja, ada satu persyaratan yang membuat Anda tidak lolos, yakni faktor pendidikan akhir. Kualifikasi perusahaan kami adalah strata 1, sedangkan ijazah Anda hanya SMA. Kami mohon maaf sekali lagi. Semoga bisa bergabung kalian kesempatan ya.
0: Oh, begitu, Pak. Ya, baiklah, Pak. Nggak mengapa. Mungkin memang bukan rezeki saya. Terima kasih, Pak, ya, atas kesempatan wawancaranya. Saya izin pamit dulu, Pak. Selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Ya Allah, aku cuma lulusan SMA, ya. Pengalamanku pun juga nggak banyak. Apa mungkin ada perusahaan yang mau menerimaku? Aku sudah keliling kemana-mana dari pagi sampai menjelang sore. Astagfirullah. Sudah. Apa yang aku pikirkan ini salah. Aku tetap harus yakin dan husnuzon kepada Allah. Yang harus aku lakukan hanyalah sabar, terus berusaha, dan berdoa. Semangat Yusuf. Kamu pasti bisa. Wah, itu ada yang jual bubur ayam. Itu kan makanan kesukaan ibu ya. Aku beli satu bungkus, ah. Bang, bubur ayamnya bungkus satu ya. Tanpa kacang dan sambalnya dipisah ya bang ya.
4: Siap mas, ini mas buburnya.
0: Oke. Berapa bang?
4: Rp12.000 mas, silahkan.
0: Baik bang, sebentar ya, saya ambil uangnya.
3: Loh, ya Allah, di mana dompetku? Seingatku tadi aku taruh di celana. Ini kok gak ada. Bang, mohon maaf ya bang ya. Dompet saya jatuh kayaknya. Padahal saya tadi letakkan di saku. Apa boleh bang saya batalkan pesanannya?
4: Wah, maaf tidak bisa begitu mas. Ini kan sudah jadi buburnya. Mas harus tetap bayar.
3: Iya pak. Sebentar ya pak ya, mohon maaf. Saya akan cari pinjaman uang dulu ya. Cari pinjaman uang di mana ini ya Allah? Mana jauh dari rumah lagi? Aku nggak mungkin rasanya menyuruh ibu mengantarkan uang ke tempat ini.
0: Tolong hamba ya Allah.
5: Assalamualaikum Yusuf. Kamu ngapain di sini? Kok wajahmu panik begitu?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh man. Iya man. Ini aku baru aja beli bubur. Dan saat aku mau bayar, ternyata dompetku hilang. Mungkin tadi jatuh saat aku terburu-buru naik kendaraan umum.
5: Walah, sup. Lain kali kamu harus lebih hati-hati ya.
0: Iya, man. Mungkin aku tadi teledor. Mungkin aja dompetku jatuh di jalan. Ngomong-ngomong, kamu ngapain, man, di daerah ini?
5: Nah, ini kebetulan aku juga mau beli bubur nih. Ini tempat favoritku juga loh, Suf. Sudah, biar aku saja membayar buburmu itu, Suf.
0: Gak usah, Man, gak usah. Biar aku ambil uangku dulu aja di rumahku, Man.
5: Kamu ini seperti tidak menganggapku teman aja. Kita sudah berteman dari SD hingga SMA. Selalu bersama, ya kan? Lagian rumahmu juga lumayan jauh dari sini. Nanti biar aku antar deh kamu ke rumah. Sekalian aku juga ingin bertemu ibumu. Sudah 7 tahun lamanya aku tidak bertemu beliau, kan?
0: Iya, maaf loh man ya. Bukan gitu maksudku. Kita ini kan udah lama gak ketemu. Tahu-tahu kok aku jadi ngerepotin kamu gini. Tapi makasih banget ya man sekali lagi.
5: Sudahlah bro, santai saja. Aman.
0: Man, aku itu kadang iri loh melihat orang lain. Termasuk dirimu. Kamu udah sukses. Udah punya pekerjaan dan gaji yang tetap. Punya mobil yang nyaman banget kayak ini. Dan kamu juga bisa membahagiakan ibumu dan menuruti permintaan-permintaannya. Sedangkan aku, Man, sampai sekarang aku masih luntang-luntung di jalanan cari kerja. Dan aku juga masih jadi beban untuk ibuku.
3: Aku sedih, Man.
5: Suf, coba dengerin aku ya. Coba kamu ingat, bahwa rezeki ini tidak hanya yang nampak dan berbentuk materi saja. Rezeki ini bisa jadi nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul dengan orang tua, nikmat bisa mencukuri segala bentuk titipan Allah. Sekecil apapun itu, Suf. Dan kita ini harus melatih diri kita untuk bersyukur dan bersabar. Dan segala yang aku miliki saat ini, ya kayak rumah, mobil, pekerjaan, dan jabatan, itu cuma titipan, Suf. Iya, cuma titipan. Gak ada yang benar-benar milik kita. Dan suatu waktu jika Allah berkehendak, kenikmatan ini semua bisa aja dicabut. Jadi ya tidak ada yang layak kita sombongkan. Nah coba kamu lihat nih, di kanan kiri kita masih banyak orang yang kehidupannya jauh di bawahmu. Nah karena itu dalam agama kita diperintahkan untuk banyak menoleh ke bawah, bukan ke atas, agar kita ini pandai bersyukur, Suf, dan gak meremehkan nikmatnya Allah.
3: Iya ya Man ya, kamu benar juga.
5: Oh ya, ngomong-ngomong, rumahmu masuk ke gangnya mana ya? Aku kok lupa, Suf. Dulu seingatku jalan di sini ya masih berbatu gitu, Suf. Sekarang sudah bagus kayak gini dan sudah beraspal loh.
3: Alhamdulillah, Man. Oh iya, rumahku tuh gang kedua itu loh, Man. Nanti kamu belok kiri ya. Rumahku yang berwarna hijau dan ada pohon mangganya itu loh.
5: Oh iya. Pohon mangga itu nggak berubah ya, Suf ya? Jadi ingat ini, dulu sering kali aku naik ke pohon itu dan kita berpesta mangga muda dengan garam. Waduh, kalau ingat masa-masa muda dulu ya, betapa nakalnya kita. Dan kalau diingat-ingat lagi nih, waduh, jadi malu rasanya nih.
3: Iya Man, alhamdulillah banget rasanya. Aku ini melihat dirimu yang sekarang jauh banget dari kamu yang tengil dulu dan suka manjat-manjat pohon. Nah, itu Man, udah sampai Man. Kamu parkir di sini aja ya.
5: Oke, siap.
3: Assalamualaikum Bu.
0: Yusuf pulang.
3: Bu, inget nggak siapa nih yang Yusuf bawa?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nak. Masya Allah, siapa ya? Ibu lupa ya. Cuma rasa-rasanya ibu familiar loh dengan wajahnya. Tapi ibu lupa namanya.
5: Assalamualaikum Bu. Hayo, ibu masa lupa nih sama anak yang dulu sering main kesini dan manjatin pohon mangga itu.
1: Bentar. Ini Nak. Ma.
5: Yo.
1: Maman tah?
5: Nah.
1: Maman.
5: Iya, itu.
1: Oh, ini Maman ini.
5: Ibu ingat kan? Nah, tepat sekali ini bener Maman.
1: Masya Allah, Nak Maman. Sini, masuk. Ya ampun, ibu kuangem sekali rasanya. Kamu gimana kabarnya? Sekarang kerja di mana, Nak? Sudah menikah kah?
5: Alhamdulillah Bu, sehat-sehat nih. Alhamdulillah Bu, saya sekarang bekerja di bidang furniture. Alhamdulillah saya juga ini baru saja menikah Bu, tahun lalu. Dan istri saya sedang hamil 7 bulan.
1: Betapa cepatnya ya waktu ini berjalan. Rasanya kayak baru kemarin loh. Ibu melihat kalian itu main sepeda, main kelereng, manjat pohon mangga di depan itu. Sekarang taunya udah pada besar. Semoga Allah nanti memberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan melahirkan ya buat istrinya Nak Maman.
5: Amin Bu. Terima kasih banyak doanya Ge. Semoga juga doa baik ini kembali kepada Ibu dan juga Yusuf. Amin.
1: Amin.
5: Oh iya Bu, maaf ini Maman harus pamit dulu nggih. Soalnya sudah sore nih, sebentar lagi mau maghrib.
1: Lo. Nak Maman ini mau kemana? Kok keburu-keburu?
5: Sob. Aku izin ngobrol bentar sama kamu ya.
1: Oh baiklah Nak. Ibu kalau begitu masuk ke dalam rumah dulu ya. Monggo Nak Maman.
3: Ada apa Man? Apa yang perlu kamu bicarakan Man?
5: Jadi gini Sof, besok itu ada pelatihan membuat kue dari seorang chef asal luar negeri. Nah, aku masih ingat nih, ibu dan mendiang bapakmu dulu kan juga sempat membuka toko kue. Dan ibumu juga sampai sekarang masih menjajakan kue kan? Nah, gimana kalau kamu besok ikut pelatihan itu saja? Kemudian kamu kembali hidupkan toko kuemu itu. Nah, bagaimana? Soal modal, udah, gak usah khawatir. Ini aku ada sedikit buat kamu membuka usaha.
3: Wah Man, maaf ya Man ya, aku gak bisa terima bantuanmu ini. Aku sudah banyak merepotkanmu hari ini. Aku bingung Man, bagaimana aku harus membalas jasa kebaikanmu.
5: Sudah kamu terima uang ini aja dulu ya. Suf, dengarkan aku ya. Waktuku berbicara ini gak banyak lagi loh buat kamu. Rezeki ini sudah dijamin dan diatur oleh Tuhan. kita ini sebagai manusia hanya bisa berikhtiar. Nah, siapa tahu ini adalah jalan dari rezekinya kamu kan? Kalau kamu saja nggak yakin dengan kemampuan dirimu, lah gimana dengan orang lain, Suf? Come on, ayo bangkit, man. Kamu ini masih muda, kamu ini masih sangat berpotensi untuk mencoba berbisnis. Ingat ya, Suf, kegagalan orang tuamu dulu ini bukan menjadi halangan atau pantangan bagimu untuk menjadi pedagang kue yang sukses.
0: Iya, man. Baiklah, man. Insya Allah, besok aku akan ikuti saran darimu ya. Aku akan belajar sungguh-sungguh resep dari chef itu. Tapi man, aku janji sama kamu, aku akan mengembalikan uang ini jika Allah memberiku kecukupan rezeki nanti.
5: Siap bos. Nah gitu dong, ini baru temanku yang penuh kepercayaan diri dan gak mudah menyerah. Oke deh, sampai ketemu besok ya. Sebelum jam 8 udah standby. Insya Allah aku akan jemput kamu sebelum jam itu.
0: Wah man, aku jadi sungkan nih dan gak enak sama kamu. Oke deh man, besok aku akan mencobanya ya. Aku juga akan mohon doa dari ibuku. Semoga kali ini Allah mudahkan.
5: Siap bos. Sampai bertemu besok pagi ya, insya Allah.
2: Setelah Maman pergi meninggalkan rumahnya, masih terbesit dalam benaknya bagaimana harus menceritakan ini kepada ibunya. Sementara ibunya pasti akan sedikit kecewa. Tetapi Yusuf pun terus berikhtiar dan berdoa. Walaupun sempat di awal mendapatkan penolakan halus dari ibunya, Yusuf akan terus belajar dan berikhtiar membuktikan kepada ibunya jika kehidupan sejahtera seseorang tak harus melulu dari pekerjaan-pekerjaan yang berseragam. Kegagalan-kegagalan dalam proses pembuatan kue, pengemasan kue, dan pendistribusian kue dagangannya tidak membuat Yusuf bersedih. Dia pun terus berlatih dengan gigih hingga pada masa dia menemukan resep andalannya sendiri yang ternyata cocok di lidah masyarakat. Dalam kurun waktu 6 bulan, Yusuf berhasil mengembangkan kios kuenya di 6 titik dalam sudut kota. Kemudian berkembang menjadi 12 titik, 24 titik, dan 48 titik hanya dalam kurun waktu 1,5 tahun. Dan hal ini membuat Yusuf tersadar jika Allah akan memberikan ketetapan rezekinya, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikianlah sebuah nilai persahabatan yang indah. Sahabat yang baik akan selalu mengarahkan sahabatnya pada nilai-nilai kebaikan. Ibu Yusuf pun perlahan menyadari bahwa untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan tidak melulu berdasarkan jenis pekerjaan tertentu, tetapi rezeki bisa melalui bidang pekerjaan apapun, selama pekerjaan tersebut halal dan baik serta tidak merugikan orang lain.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama saya Marzuki di obrolan komunitas ya. Saat ini formasi pukul 20 lewat 31 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini memperingati hari internasional melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, itu setiap tanggal 26 Juni. Jadi peringatan ini telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Jadi tujuannya pendengar, ini mendorong aksi nyata dalam memerangi penyalahgunaan narkoba ya. Jadi harus didorong kerjasama internasional untuk mencegah peredaran narkoba secara ilegal. Pendengar, kita membahas terkait dengan komunitas anti narkoba. Jadi ini menjadi garda muda, bisa menjaga generasi bangsa. Karena biasanya komunitas anti narkoba ini terbentuk dari pedulinya sekelompok masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa hingga tokoh masyarakat ya. Mereka bergerak secara sukarela, tujuannya sama, mencegah penyalahgunaan narkoba melalui sosialisasi, kemudian kegiatan positif maupun juga edukasi. Pendengar, tidak hanya fokus pada pencegahan, tapi beberapa komunitas juga terlibat dalam upaya rehabilitasi sosial bagi para korban penyalahgunaan narkoba. Jadi dukungan ini diberikan secara moral, membangun rasa percaya diri, serta juga membantu para mantan pengguna untuk kembali diterima masyarakat. Ini menunjukkan pendengar pendekatan yang dilakukan tidak sekedar menolak narkoba, tapi juga merangkul dan menyelamatkan generasi yang sempat terjerumus dengan narkoba.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih? Kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, kembali bersama saya Marzuki di obrolan komunitas ya. Dan kita membahas terkait dengan komunitas anti narkoba. Pendengar, komunitas ini semakin terasa penting untuk di daerah termasuk di kota-kota kecil ya. Karena pendekatan yang lebih dekat, humanis, dan juga pesan disampaikan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Namun pendengar, perjuangan komunitas anti narkoba tidak bisa berjalan sendiri, perlu dukungan dari pemerintah, kemudian lembaga pendidikan dan keluarga. Ini sangat dibutuhkan agar gerakan ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Jadi perlu sinergi yang kuat pendengar untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari narkoba.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada. Kami hadirkan buat Anda di informasi pukul 21.05 waktu Indonesia Barat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bersama saya Marzuki akan menemani Anda mendengar di edisi Jumat 26 Juni 2026. Dan buat Anda yang mau bergabung bersama kami, kami nanti Anda di 0631225006 dengan lagu-lagu nostalgia. Dan pendengar, Anda juga bisa mendengarkan ya, selain di radio FM 97,2 di aplikasi RRI Digital. Kami hadirkan buat Anda dari EBIT, titip rindu buat ayah.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, buat Anda yang mau bergabung ya di malam hari ini dengan lagu-lagu nostalgia pendengar, Anda bisa bergabung di 0631225506. Selain itu pendengar, Anda juga bisa menghubungi kami di 0811-6193-033. Kami menantikan Anda pendengar. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
2: Malam kembali.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan seseorang.
1: Opung Rania ya di Sidimpuan?
2: Iya betul, Opung Rania.
1: Oke, apa kabar nih Opung Rania?
2: Kabarnya kabar sehat.
1: Sehat ya, lagi rame nih ya di rumah ya?
2: Hah?
1: Lagi di rumah nih atau di mana nih?
2: Lagi di luar rumah.
1: Oh lagi di luar, lagi jalan-jalan iya. Ya?
2: Bukan jalan-jalan, memang ke rumah tetangga, monitor lewat streaming aku ini.
1: Oh gitu, nggak hidup di sana?
2: Hah?
1: Lagi nggak hidup?
2: Aku nggak di rumah.
1: Oh, radionya di rumah. Radionya di rumah. Radionya nggak dibawa.
2: Iya, tapi aku bawa keluar. Jadi makanya monitor lewat streaming.
1: Oke, begitu rupanya.
2: Iya, begitulah.
1: Jadi.
2: Udah boleh kita request lagu untuk Marcitius?
1: Silakan. Lagunya apa?
2: Aku
1: nih?
2: Mau request lagu dari Edi Silitonga dulu ya.
1: Kenapa sih Edi?
2: Ya, pengen aja mendengarnya yang judulnya Tangis dan Cinta.
1: Tangis dan Cinta ya.
2: Iya.
1: Oke. Silakan soal-soalnya.
2: Kan? Di salam buat Nenek Hafiza, buat Pak RT, buat Angku Wahyu, buat Opung Roma, buat Bur Tambali Samosir, buat siapa lagi ya? Buat semua-semualah pendengar setia kita itu.
1: Baik, terima kasih Opung Rania.
2: Selamat bertugas, ditunggu lagunya lah ya.
1: Salam sama tetangganya ya.
2: Ya, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam, terima kasih Opung Rania di Sidimpuan. Baik pendengar, buat Anda yang mau bergabung di 0631225506. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam dengan siapa nih?
3: Dengan Merana.
1: Kak Merana ya. Oke, Kak Merana di Kabupaten Karo nih ya. Benar ya? Oke. Gimana kabarnya Kak Merana, sehat ya?
3: Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih Kak Merana?
3: Rela bertahan sendiri.
1: Rela bertahan sendiri ya. Oke. Lagunya buat siapa nih?
3: Lagi dengar aja Kak.
1: Silakan salam-salamnya Kak Merana.
3: Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ada Bang Luhut nih ya.
4: Iya.
1: Di Tapanuli Utara.
4: Ya, betul.
1: Gimana kabar di sana, Bang? Sehat. Cuaca gimana di Tapun nih?
4: Ya, di sini cerah satu hari ini. Kabarnya juga kabar sehat di sini.
1: Kabar sehat ya.
4: Iya, betul.
1: Oke lah.
4: Ya, aku mau dengar ikut lagi.
1: Lagunya apa nih? Pelan-pelan suara Bang Luhut.
4: Hah?
1: Sudah ngopi Bang Luhut?
4: ngapain ngopi malam-malam.
1: Oh, enggak ngopi malam-malam ya?
4: Iya, nanti jadi enggak tidur nanti.
1: Oh iya ya?
4: Jadi begadang.
1: Begadang, tapi ada bola?
4: Ah, jam enggak, ini bola itu bukan tim-tim saya, itu bukan tim-tim saya itu.
1: Oh gitu. Iya. Jadi timnya apa?
4: Nah, tim saya itu Brazil.
1: Oh, Brazil, asik.
4: Tidak pernah kalah, tapi seri udah.
1: Tidak pernah kalah, tapi seri ya.
4: Iya, seri juga.
1: Oke lah, mau denger lagu apa nih, Bang Luhut?
4: Kalau dari Iwan Fals, bisa itu Bang.
1: Apa nih judulnya?
4: Aku menanti seorang kekasih.
1: Oke, siapa yang dinantikan nih, kekasih dari mana?
4: Kalau bisa penyerahan aku juga. Yang...
1: Kalau
4: ini sebenarnya ada di RR ini. Iya. Ada momen-momen yang kita ketawa juga.
1: Iya.
4: Daripada di nanti-nanti, sambil makan

0: Iya, biar kita ketawa ke sini, dia dari daripada bingung.
1: Iya, bengong aja ya.
0: Iya lah, harus ketawa ke sini, kita harus jangan bingung-bingung. Ini request lagu ini, udah, ah, salah
1: Udah.
0: orangnya, terima kasih. Jadi gitu. Bener.
1: Datar aja deh ya.
0: Iya, datar terus. Bener,
1: Datar. Nggak naik turun nih, datar ya.
0: Iya. Makanya kalau aku jauh ikutin ini harus ada jenis-jenis sedikit.
1: Iyalah.
0: Ya, ketawa penyiarnya di sana juga. Iya. Tapi ngomong-ngomong gimana? Ada sedikit lagi ya?
1: Ada dari One Pass ya, aku menanti seorang kekasih.
0: Iya. Ini jalan yang pertama buat Bang Merdu sih. Nama berdua sampai tinggal.
1: Oke.
0: Jalan yang pertama. Terus ada juga pengurannya yang kemudian dari Umroh berkara di ada juga tadi cinta Rina di Nias ini juga buat penyerang ada juga yang dikaro pasti itu kita ketawa ini dan buat semua-semuanya lah yang mau kita nanti buat Bang Merdugi selamat berjaya sampai ke pas belajarnya ditunggu. Terima kasih Bang Merdugi.
1: Terima kasih kembali Bang Luhut.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Baik, pendengar, sudah ada 3 penelpon ya di malam hari ini. Kami hadirkan dulu buat Anda dari edisi Litonga tadi ya, Tangis dan Cinta, terus Inka Kristi, Rela, dan nanti ada Iwan Fals, Ku Menanti Seorang Kekasih. Selamat mendengarkan dan semoga aktivitas Anda di malam hari ini tetap bahagia ya.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Marjuki yang menemani Anda di malam hari ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi pendengar, buat Anda yang mau bergabung, Anda bisa bergabung di 0631225006 atau juga Anda bisa menghubungi kami di 0811-6193-033 dengan lagu-lagu nostalgia di malam hari ini.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Baik pendengar Sani, informasi pukul 21.56 waktu Indonesia Barat. Kami akhiri buat Anda di malam hari ini Ruang Rindu dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Lagu terakhir dari Nia dan Niatia, Masih Adakah Rindu?

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan. Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
6: Pendengar, Kementerian Kebudayaan ini mempercepat ya penetapan cagar budaya nasional untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Langkah ini pendengar dilakukan melalui peningkatan jumlah penetapan dalam 1 tahun. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Budaya Restu Gunawan. Percepatan penetapan dilakukan karena banyak usulan daerah, pemerintah kini melakukan penetapan

8 cagar budaya nasional beberapa kali dalam setahun. Jadi targetnya ada 1000 cagar budaya nasional di tahun ini, dan bulan lalu sudah menetapkan 430 cagar budaya. Kami masih hadirkan buat Anda musik tradisional dari suku Batak menemani malam harian.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
8: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga. Dan pendengar saat informasi pukul 23.02 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan buat Anda lagu-lagu terbaik menemani istirahat Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya. Iya enggak?
4: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kan ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Tante ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim.

0: kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
4: Pro 1.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Armada adalah perahu kokoh yang sanggup menahan beban, terbuat dari kayu terbaik dengan layar gagah menantang angin. Kesejatian Anda adalah berlayar mengarungi samudra, menembus badai dan menemukan pantai harapan. Sehebat apapun perahu diciptakan, tak ada gunanya bila hanya tertambat di dermaga. Dermaga adalah masa lalu Anda. Tali penambat itu adalah ketakutan dan penyesalan Anda. Jangan buang percuma seluruh daya kekuatan yang dianugerahkan pada Anda. Jangan biarkan masa lalu menambat Anda di situ. Lepaskan diri Anda dari ketakutan dan penyesalan. Berlayarlah, bekerjalah. Pendengar, yang memisahkan perahu dengan pantai harapan adalah topan badai, gelombang dan batu karang. Yang memisahkan Anda dengan keberhasilan adalah masalah yang menantang. Disitulah tanda kesejatian teruji. Hakikat perahu adalah berlayar menembus segala rintangan. Hakikat diri Anda adalah berkarya menemukan kebahagiaan. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Masa 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Ismail Marzuki beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

0: Betul. Sikunya sekarang selama saya jadi presiden, dia harus naik mobil buatan Indonesia.
1: Yang diadakan pada hari ini, sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat.
2: Oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalis.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di Antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas. Di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
1: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan tag-nya. Akun anak.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program Masatu di sepanjang hari ini, Sabtu 27 Juni tahun 2026, melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'da ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur tiada bosan-bosannya kita panjatkan seagung-agungnya, setinggi-tingginya kepada Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala, yang masih memberikan kita ya kenikmatan yang tiada henti-hentinya, kenikmatan yang terus kita rasakan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Dan alhamdulillah pada kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengagungkannya, mengingatnya, mempelajari agamanya. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang bahagia ini pengajian ibu-ibu ya. Pengajian ibu-ibu, bapak cuma nebeng kan ya. Jadi intinya pengajian ibu-ibu ya. Kita ingin mengajak ibu-ibu untuk belajar ya. Saya mengajak diri saya sendiri dan juga para hadirat dan para hadirin untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur ya. Karena bersyukur adalah ibadah yang mulia ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya bersyukur itu adalah setengah daripada agama. Setengahnya bersyukur, setengahnya bersabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Sungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda ya bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur ya. Bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur, barang siapa yang ya bisa menjalankan kedua-duanya, bersyukur dan bersabar, maka telah sempurna agamanya. Oleh karenanya Allah Rasulullah SAW bersabda, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mu'min, seluruh perkaranya adalah baik ya, dan itu tidak terjadi kecuali kepada seorang mu'min. In u'tiya, ya kalau dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, syakara fa kana khairal lahu, maka dia bersyukur dan ini adalah baik baginya. Kalau dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, terkena musibah, sabar, maka dia bersabar, fa kana khairan lahu ya.

Maka dia pun bersabar, ini yang terbaik baginya. Oleh karenanya, sebagaimana perkataan sebagian ulama, ya, tanda kebahagiaan yaitu pada tiga perkara. Ya, alamatus sa'adah, tanda kebahagiaan adalah pada tiga perkara. Jika seorang idza utiya syakar, wa idza butuliya sabar, wa idza adnaba istighfar. Kalau dia diberi rezeki oleh Allah, diberi kenikmatan, dia bersyukur. Kalau dia diberi ujian, dia bersabar. Dan kalau dia berdosa, dia segera beristighfar. Nah, seorang kalau senantiasa melakukan tiga perkara ini, ya, maka dia adalah hamba yang sangat berbahagia. Dan telah sempurna imannya. Telah sempurna imannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas setengah dari keimanan, yaitu malah masalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena seorang di antara sifat manusia adalah sering lalai untuk bersyukur. Selalu mengingat keburukan dan lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innal insana li rabbihi lakanud. Sungguhnya manusia itu, ya, sering berkeluh kesah kepada Rabbnya. Kata sebagian sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yansan ni'am wa yadhkuru al-masa'ib. Dia sering lupa dengan kenikmatan-kenikmatan, dan dia ingat adalah musibah-musibah. Ya. Sehingga akhirnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Isinya hanya berkeluh kesah. Dan ini terutama saya ingatkan kepada para ibu-ibu, ya, para wanita, ya. Ada di antara mereka yang sering berkeluh kesah, yang jadi korban suaminya, ya. Oleh karenanya, sungguh bahagia tatkala kita hidup berumah tangga, ternyata istri kita adalah seorang yang sangat pandai bersyukur, yang tidak suka berkeluh kesah, yang tidak banyak menuntut, yang tidak banyak menuntut, ya. Karenanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu hadis yang kita semua sudah sama tahu tentang hadis tersebut, hadis yang masyhur. Tetapi kita mengulangi kembali, mengingatkan kembali tentang makna hadis tersebut agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lihatlah dalam perkara dunia," kata Nabi, "lihatlah ke bawah. Jangan lihat ke atas. Karena kalau kalian melihat ke bawah dalam masalah dunia, kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian." Seorang, ya, dalam masalah dunia suruh melihat ke bawah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah lihat ke atas. Dengan melihat ke bawah, bahwasanya masih banyak orang yang lebih susah daripada kita. Betapapun susahnya kita, pasti ada orang yang lebih susah daripada kita. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang jadi masalah kalau kita lihat ke atas. Melihat ke atas, maka kita tidak akan pernah menjadi seorang yang bahagia. Tapi kita akan menjadi orang yang paling sengsara. Semakin kita lihat ke atas, semakin menjadi orang yang sangat sengsara. Karena kepuasan itu tidak ada habis-habisnya kalau kita lihat ke atas. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab labtagha thalithan. Fama yamla'u jawfahu ila turab." Sungguhnya kalau anak Adam diberikan dua lembah emas, ya, maka dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Dia tidak akan pernah puas. Dia hanya bisa berhenti kalau mulutnya diisi dengan pasir. Kalau sudah mati baru berhenti, ya. Ya. Kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian terlalaikan karena berlomba-lomba saling banyak-banyakan. Perbanyak harta, perbanyak mobil, perbanyak apalagi? Macam-macam bangga-banggaan. Ya. Kapan kalian berhenti? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian ziarah ke kuburan. Maksudnya sampai kalian masuk ke kuburan. Ya. Disebutkan oleh para ulama, Allah menggunakan lafal ziarah. Kenapa? Karena dikubur cuma sementara. Penghujungnya adalah apa? Akhirat. Tapi maksudnya, seorang tidak akan berhenti kecuali sampai meninggal dunia. Oleh karena kalau kita lihat ke atas, kita tidak akan pernah bahagia. Kita tidak akan pernah bahagia. Ya. Terkadang kita dapati, saya dapati ada seorang supir, ya. Saya pernah ketemu dengan seorang supir. Supir tersebut, ya, selalu senyum.
Saya tanya, "Pak, senyum-senyum terus." "Oh ya Ustaz, kita ini bersyukur Ustaz. Pokoknya apa saja Allah berikan kita bersyukur. Kalau enggak bersyukur enggak bahagia." Ini supir berani ceramai Ustaz ya. Iya, dia prinsipnya gitu. Pokoknya apa yang Allah berikan kita apa? Bersyukur, kita terima. Kita terima. Ya, bisa jadi seorang supir lebih bahagia daripada majikannya. Dia jadi seorang supir lebih bahagia daripada majikannya. Majikannya kalau tidak bersyukur masih apa? Tamak, masih terus cita-citanya terus mencari harta tidak ada puasnya. Maka kapan dia bisa bahagia? Ya, kalau kita lihat ke atas terus kita paling menderita. Mereka sebagian salaf ada yang mengatakan, ya, bergaulah dengan orang miskin, jangan bergaul dengan orang kaya. Ya, bergaul dengan orang kaya itu terkadang membawa penderitaan. Kenapa? Wah, lihat rumahnya lebih luas, lihat mobilnya lebih apa? Lebih bagus, ya. Lihat motornya lebih bagus, lihat HP-nya lebih bagus. Jadi apa? Menderita. Sehingga akhirnya kurang bersyukur, ya. Ya, timbul hasad lah, timbul dengki lah, ya. Ya, lihat istrinya lebih cantik dan seterusnya. Tapi kalau antum mau bahagia, bergaul sama orang miskin. HP antum lebih bagus daripada dia, motor antum lebih bagus daripada dia. Bukan berarti saya larang bergaul dengan orang kaya, enggak. Tapi kalau orang sudah bisa mengatur hatinya, ya, maka enggak jadi masalah dia bergaul dengan siapa saja. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau sudah sering bergaul dengan orang kaya, terkadang pola hidupnya bisa berubah. Ya, karena di antara ibu-ibu sering sekali terjadi ejek-ejekan, dan mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir tidak demikian. Ibu-ibu Lombok saya rasa tidak demikian, ya. Kalaupun ada mungkin cuma sedikit, ya. Mungkin, ya. Ibu-ibu ya sering menjadikan bahan apapun untuk saling ejek mengejek. Makanya Allah Subhanahu wa taala di antara sebagian perkataan ahli tafsir, Allah berfirman, ya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa an yakuna khairan minhun. Wahai orang yang beriman, janganlah kali sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisaun min nisa'in, dan jangan sampai sebagian wanita mengejek sebagian yang lain. Asa an yakuna khairan minhun. Bisa jadi wanita-wanita yang diejek lebih baik daripada wanita-wanita yang mengejek. Sebagian ulama mengatakan, lihatlah di sini Allah menyebutkan wahai orang yang beriman, jangan kalian saling mengejek. Setelah itu Allah mengkhususkan para wanita, wahai para wanita, jangan kalian saling mengejek. Jadi zikrul khas ba'dal 'am, padahal wanita sudah termasuk dalam keumuman orang-orang beriman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan para wanita, ya. Kenapa? Karena sering timbul ejek-mengejek di antara mereka. Ini pendapat sebagian ulama meskipun ada yang menyelisih, ya. Ya, kenapa? Karena di para wanita sering saling mengejek. Kalau kita lihat kenyataan ini yang terjadi, ya. Dia bergaul dengan teman-temannya, kemudian ada salah seorang dari temannya mungkin bajunya itu-itu aja yang dipakai, diejek. Ini ibu ini coba bajunya enggak pernah ganti, ya. Padahal bukannya dia enggak mau ganti, memang duitnya enggak ada, ya. Dia pakai HP enggak pernah ganti tuh, orang itu pakai HP jadul enggak pernah diganti HP jadul, ya. Mungkin dompetnya kurang bagus jadi bahan omongan lagi, ya. Jadi banyak bahan omongan di antara ibu-ibu. Hati-hati ibu-ibu. Akhirnya apa? Kalau kita bergaul dengan sebagian orang yang suka ngomongin kita diomongin, HP kita diomongin, sendal kita diomongin, baju kita diomongin. Akhirnya kita pulang dengan jiwa memberontak. Yang kita berontak siapa? Suami kita berontak. Kenapa enggak belikan HP baru? Kenapa enggak belikan apa? Baju baru? Kenapa enggak? Malu saya ketemu teman-teman, sendal saya ini aja. Terus sendalmu mau berapa sendal? Kita maunya sendal ada 5. Jadi setiap pengajian ganti sendal, ya misalnya. Ya, maunya dompetnya ada 5, maunya HP-nya ada 3 misalnya. Yang menderita siapa? Suaminya. Sang wanita menderita, sang suami juga lebih menderita. Oleh karenanya, kalau seorang lihat ke atas, dia tidak akan pernah bahagia. Tapi kalau dilihat ke bawah, maka dia akan menjadi orang yang bahagia, menjadi diri yang penuh dengan qanaah. Seorang merenungkan, saya alhamdulillah sekarang dalam kenikmatan. Ya, taruhlah kita bicara tentang satu nikmat, tentang mobil saja misalnya. Ada orang mungkin enggak punya, atau dia punya mobil, ya. Kalau dia punya mobil, dia lihat ke atas, dia pasti tidak bahagia.
si Fulan punya mobil baru. Waduh, mobil saya ternyata kurang bagus. Ya, dia tidak pernah bahagia. Tapi kalau dilihat ke bawah, alhamdulillah saya punya mobil. Ya. Masih banyak orang yang tidak punya mobil. Ya. Meskipun mobilnya mungkin mobil tua, tapi ya, alhamdulillah masih bisa dipakai. Dilihat ke bawah, masih banyak orang tidak punya mobil. Ya. Ada orang yang tidak punya mobil, mungkin hanya punya motor. Kalau lihat ke atas sih tidak akan pernah bahagia. Tapi kalau lihat ke bawah, alhamdulillah saya sudah punya motor. Masih banyak orang yang masih naik sepeda. Ya. Yang punya sepeda juga bersyukur. Alhamdulillah saya punya apa? Sepeda. Masih banyak orang yang jalan kaki. Yang jalan kaki juga bersyukur. Alhamdulillah saya masih bisa jalan kaki. Banyak orang sudah tidak bisa jalan pakai kakinya. Ya. Dan seterusnya. Lihat ke bawah, maka dia akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Makanya dalam hadis diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Hurairah, "Wakun qani'an takun ashkaran nas." Jadilah engkau seorang laki yang seorang qanaah yang menerima dengan ya rezeki yang Allah berikan, maka kau akan menjadi orang yang paling bersyukur. Jadi antara hal yang buat kita menjadi orang yang pandai bersyukur harus memiliki sifat qanaah. Sehingga kita tidak merendahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang Allah berikan kita syukuri, kita tahu bahwasanya semuanya adalah dari pembagian Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu tentang yang terbaik bagi kita. Dalam firman-Nya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kata Allah, kamilah yang telah membagi ya rezeki mereka dalam kehidupan dunia. Jadi Allah yang bagi. Allah yang bagi. Seorang salaf mengatakan, ta'amaltu qawla Allah ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Aku renungkan tentang ayat ini, yaitu firman Allah yang mengatakan, sesungguhnya kami yang telah membagi rezeki kepada mereka ya, dalam kehidupan mereka di dunia, ya. Fa'alimtu annal kismata minallah. Maka saya tahu bahwasanya pembagian itu yang membagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapa yang bagi, Allah. Ya. Maka saya pun ridha, fama hasadtu ahadan ala khairin atahu Allah iya. Maka saya tidak pernah lagi hasad kepada orang lain setelah saya tahu ternyata yang membaginya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ngapain kita hasad? Kita tahu Allah yang lebih tahu yang terbaik bagi kita. Ya. Karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk masalah dunia kita disuruh lihat ke bawah ya. Adapun sebaliknya untuk masalah akhirat kita disuruh lihat ke atas. Jangan pernah puas kalau masalah akhirat. Dalam Al-Qur'an untuk masalah akhirat kita disuruh berpacu. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman semuanya dengan lafal-lafal menyuruh kita untuk berpacu. Contohnya Allah berfirman fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam melakukan apa? Kebajikan. Suruh berlomba-lomba. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'ardha samawati wal ardu 'iddatil muttaqin." Cepatlah, kata Allah, cepatlah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah. Disuruh cepat. Tadi disuruh berlomba, disuruh cepat. Dalam lafal yang lain kata Allah, setelah Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat surga, kata Allah, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Untuk urusan nikmat surga, kata Allah, bersainglah. Jadi disuruh berlomba, suruh cepat, suruh bersaing. Itu kalau urusan apa? Akhirat. Tidak boleh kita puas dengan apa yang telah kita miliki. Lihat ke atas. Makanya kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku jalan yang lurus. Dalam solat kita, yaitu jalan orang-orang telah kau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Yaitu jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada. Disuruh lihat ke atas. Ya, jangan lihat ke bawah kalau masalah akhirat. Lihat ke atas. Lihat jalannya bagaimana nabi, bagaimana syuhada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innahu 'alal jannah." Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena itu surga yang paling tinggi. Jadi untuk masalah akhirat kita harus jangan qanaah. Suruh lihat ke atas. Suruh lihat ke atas. Kalau ada orang ya sudah bisa bahasa Arab, kita juga berusaha bisa bahasa Arab. Kalau ada orang sudah hafal juz amma, teman kita juga harus belajar juz amma. Itu yang kita disuruh berlomba oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia semua akan kita tinggalkan. Amal soleh itulah akan buat kita bahagia di akhirat kelak. Karena ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ibu-ibu disuruh untuk berlomba, disuruh untuk ya tidak boleh puas dalam masalah akhirat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Rajulun atahu Allahu
ilman atau hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama, hasad kepada orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu dan menghukum dengan ilmu tersebut. Yang kedua, hasad kepada orang diberikan harta dan dia bersedekah. Nah, kita disuruh hasad oleh Nabi SAW, disuruh cemburu. Itu ada orang punya ilmu, entah dia bisa bahasa Arab, entah dia bisa ngaji, entah dia pintar tajwid. Kita hasad sama orang tersebut. Kita lihat ada orang rajin bersedekah, kita hasad sama orang tersebut. Itu disuruh hasad. Disuruh tidak boleh kona'ah kalau masalah akhirat. Dengan demikian kita terus apa? Terpacu. Maka saya nasihati diri saya dan juga para ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau dalam hati kita terbetik suatu kebaikan, ya, jangan kita tunda-tunda. Jangan kita tunda-tunda. Segera kita kerjakan. Ya, misalnya saya contohkan. Kita lagi di, misalnya di bandara atau-tau terbetik hati kita melihat ada orang mungkin tukang sapunya, tukang apanya kok kasihan gitu, pingin beli sedekah. Sudah, jangan tunda-tunda, segera kasih duit, jangan tunda-tunda. Karena tidak tahu, itu kita lagi dibukakan hati kita oleh Allah, lagi pingin kebaikan. Kita sudah dibukakan hati kita, jangan tunda-tunda, segera kita sumbang orang tersebut. Contohnya, antum lagi duduk di rumah, tahu-tahu kok ingin baca Quran, segera ambil Al-Quran, jangan tunda-tunda. Antum di pagi hari, tahu-tahu terbetik ingin sholat duha, maka jangan tunda-tunda, segera berwudu kemudian sholat duha. Ya. Kalau antum tunda-tunda, khawatir nanti tidak dibukakan lagi pintu hati antum oleh Allah. Artinya, ini Allah sudah bukakan pintu hati, lagi semangat beribadah, jangan tunda-tunda. Antum lagi ingin ngaji, ikut ngaji. Ya. Jangan tunda-tunda. Terbetik, saya ingin ikut pengajian ustaz, ingin ikut pengajian syekh, berangkat, jangan tunda-tunda. Itulah, ya, itulah namanya berlomba dan berusaha. Ya. Ini dalam masalah akhirat. Yang jadi masalah, problem, sekarang dibalik oleh sebagian kaum muslimin. Kalau masalah akhirat, mereka kona'ah. Ya. Kalau masalah dunia, tidak pernah kona'ah. Masalah akhirat kona'ah. Kamu kok enggak sholat di masjid? Ah, saya masih mending, masih banyak orang. Saya sudah sholat, masih banyak orang tidak sholat. Ya. Jadi dia kona'ah. Ya. Kamu kok sholatnya cuma seminggu sekali, cuma sholat Jumat saja? Saya masih mending, banyak orang tidak sholat. Jadi begitu, terus kapan mau maju kalau begitu caranya? Ya. Kita bilang, ya masih mending memang. Nerakamu masih mending daripada nerakanya dia. Sama-sama masuk neraka, ninggalin sholat. Ya. Karena kalau masalah akhirat, kita jangan pernah. Tapi masalah dunia, agar kita menjadi orang yang bersyukur, hendaknya kita selalu bersifat untuk bisa kona'ah. Semakin kita kona'ah, semakin bahagia. Semakin kona'ah, semakin bahagia dan semakin bisa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ingat perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau engkau memiliki hati yang kona'ah, sungguhnya kau dan raja adalah sama, ya. Adalah sama, ya. Ya. Raja kenapa dia memiliki harta yang banyak, membuat istana yang besar, membuat ya banyak yang dia beli harta. Kenapa dia ingin bahagia, dia ingin mencapai kona'ah. Nah, Anda tidak mesti jadi raja untuk bahagia. Kapan Anda mendapatkan kona'ah, maka Anda telah bahagia. Terima dengan apa yang Allah bagikan kepada Anda dari rezeki. Bukan berarti kita tidak bekerja. Tidak, kita bekerja, kita tetap berusaha. Tapi apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Tatkala kita menjadi yang bersyukur, maka kita telah beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sangat agung. Oleh karena para hadirin, jangan disangka namanya ibadah cuma sholat, berzikir, puasa. Termasuk di antara ibadah adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama mengatakan bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah adalah setengah daripada agama. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala senang kita bersyukur atas segala bentuk kenikmatan. Dan ini yang terkadang sulit untuk kita lakukan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah la yarda an abdin, ya, sungguhnya Allah sungguh ridha kepada seorang hamba, idza akal aklatan fayahmadahu alaiha. Jika dia makan satu makanan, kemudian dia muji Allah atas makanan tersebut. Idza syariba syarbatan fayahmadahu alaiha. Kalau dia minum, maka dia muji Allah atas nikmat minuman tersebut. Ya. Oleh karenanya, kalau kita setelah makan, ya, apa doanya setelah kita minum? Alhamdulillahi atau amana atau amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau kita habis makan, habis minum, kita berdoa, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku, ya, dan beri rezeki kepadaku.
tanpa ada daya dan upaya dariku. Kenikmatan itu makanan dan minuman itu nikmat. Nah, kalau kita memuji Allah, Allah senang dengan kita. Ini isyarat bahwasanya kita hendaknya memuji Allah dalam segala bentuk kenikmatan. Dan inilah yang kata sebagian ulama adalah sifat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ya disifati oleh Allah Subhanahu wa taala syakiran li an'umih. Senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Perhatikan di sini ya, dalam surat An-Nahl kata Allah syakiran li an'umih. Ijtabahu wahdahu ila siratal mustaqim. Di antara ciri-ciri Nabi Ibrahim senantiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. An'umih dalam bahasa Arab adalah jamak taksir, tapi dia jamul qillah, jamul qillah. Jamak taksir, kalau kita belajar bahasa Arab, ada dua model. Ada namanya jamul kafra dan namanya jamul qillah. Jamul qillah adalah jamak taksir dengan wazan tertentu, ada empat wazan, di antaranya af'ul, ya, untuk menunjukkan nikmat tersebut atau barang tersebut, benda tersebut, antara 4 sampai 10. Antara 4 atau 3 sampai 10. 3 sampai 10. Ya. Kalau kita ingin menjamak sesuatu yang ternyata jumlahnya tidak lebih dari 10, maka kita menggunakan wazan jam'ul qillah. Itu jamak sedikit, yang menunjukkan sedikit. Jadi kata Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Qadir, lihatlah Ibrahim alaihissalam, ternyata dia bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang sedikit. Dia bersyukur. Nah, atas nikmat yang besar, tentu lebih utama dia syukuri. Nah, sebagian kita, ya, kita terkadang hanya menghadirkan nikmat yang merasa syukur kepada Allah kalau kita diberikan nikmat yang besar. Sering nikmat-nikmat yang menurut kita sepele, ya, kurang kita syukuri, ya. Seakan-akan ya, kalau kita hari ini alhamdulillah bisa bernapas, hari ini bisa bangun lagi dari tidurnya, alhamdulillah hari ini mungkin bisa berbincang-bincang, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, seakan-akan itu sudah tugasnya Allah memang kasih kita seperti itu. Padahal itu nikmat. Setiap napas yang bisa kita hembuskan itu nikmat. Setiap penglihatan yang bisa kita lihat itu nikmat. Tapi sering kita lupakan. Makanya sebelum Allah mengatakan, saya pernah dengar ceramah, kalau Anda ingin merasakan nikmat mata, sekali-sekali Anda bangun tidur, tutup mata. Coba tutup mata menuju ke toilet. Susah kan? Tutup mata, antum bangun ke toilet, susah. Mana odolnya, mana ininya. Kan susah, enggak gampang. Mana samponya, mana sabunnya. Enggak gampang. Itu nikmat yang sering kita lupakan. Ya. Nabi Ibrahim AS menikmati, mensyukuri nikmat Allah secara detail. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan terhadap nikmat-nikmat yang kecil atau sedikit atau yang dianggap sedikit. Nah, itu menunjukkan kesempurnaan dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengingat-ingat nikmat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits." Adapun atas nikmat-nikmat Rabb-mu maka sebut-sebutlah. Alhamdulillah, kita sebutkan kita sendiri, kita ingat-ingat. Alhamdulillah ini saya begini, alhamdulillah ini begini, alhamdulillah saya dulu begini, sekarang begini, alhamdulillah. Sehingga dengan mengingat nikmat-nikmat tersebut, maka kita akan jadi mengingat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita berbicara tentang syukur, dan syukur itu kata para ulama adalah dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Dengan hati, yaitu dengan mengakui nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi jangan sampai kita berkeluh kesah terus, ya, sebagaimana perkataan sebagian salaf, seorang hanya mengingat keburukan dan lupa dengan kebaikan. Tapi hendaknya kita ingat kebaikan juga. Meskipun dalam kondisi terkena musibah, kita ingat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi bersyukur dengan mengakui nikmat tersebut dalam hati. Kemudian yang kedua kita ucapkan. Kita puji Allah, alhamdulillah. Habis makan kita bilang apa? Alhamdulillah. Dapat kenikmatan kita bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Ya. Sering kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau antum selesai salat, itu nikmat antum berzikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau bisa waktu antum ucapkan tersebut masukkan dalam hati. Ya, jangan hanya sekedar rutinitas subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, ya. Tapi benar-benar antum merenungkan subhanallah itu artinya apa, dan itu kenikmatan tersendiri kalau antum berzikir dengan merenungkan maknanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya, sudah punya istri, alhamdulillah, sudah punya anak, alhamdulillah, sudah punya apa? Rumah. Apalagi? Alhamdulillah masih bisa melihat, alhamdulillah masih bisa mendengar, alhamdulillah masih bisa baca Quran, alhamdulillah masih ikut pengajian. Ya. Alhamdulillah masih, ya, masih banyak melakukan kegiatan. Alhamdulillah, banyak sekali nikmat yang kita rasakan, ya.
kita hanya beralhamdulillah cuma 33 kali, padahal nikmat begitu banyak. Ya. Ya. Oleh karenanya seorang selain dalam hatinya, dia juga ungkapkan dengan lisannya. Dan pengungkapan tersebut benar-benar sambil dia renungkan kenikmatan tersebut. Waktu dia berzikir, mengucapkan alhamdulillah, benar-benar dia renungkan nikmat tersebut. Ya. Yang ketiga, yaitu dengan beribadah. Gunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, tatkala Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, yang luar biasa, bisa menguasai angin, menguasai jin, jin bekerja untuk Nabi Sulaiman, kerajaan yang luar biasa yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi setelah Nabi Sulaiman, nikmat yang luar biasa. Setelah itu Allah berkata, "I'malu ala Dawud syukra wa qalil min ibadiy syakur." Kata Allah, hendaknya kalian beramal wahai keluarga Daud, wahai Sulaiman, anaknya Daud alaihissalam. Beramalah kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah. Wa qalilu min ibadiy syakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, di antara bukti kita bersyukur kepada Allah, selain kita akui dalam hati kita, selain kita ungkapkan dengan lisan kita, di antara bukti syukur adalah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sampai kaki beliau bengkak. Sampai kaki beliau bengkak. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Sibolga dengan Buletin Berita Daerah.
1: Saatnya menyampaikan berita.

0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, diantaranya tidak semua masyarakat Kota Sibolga menerima bantuan sosial kebencanaan secara lengkap pada proses pencairan tahap pertama. Sejumlah nelayan di Kabupaten Tapanuli Tengah mengaku hasil tangkapan ikan belakangan ini masih tetap minim. Dan inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kami awali dengan berita yang pertama. Pendengar, tidak semua masyarakat Kota Sibolga menerima bantuan sosial kebencanaan secara lengkap pada proses pencairan tahap pertama. Dinas Sosial memastikan data penerima akan diusulkan kembali setelah penyaluran bantuan tahap kedua tuntas. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan bersabar. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
1: Dinas Sosial Dinsos Kota Sibolga mengaku tidak semua masyarakat menerima bantuan sosial kebencanaan secara lengkap pada proses pencairan tahap pertama. Hanya 10 kepala keluarga yang sudah terakomodir pencairan lengkap berupa bantuan jaminan hidup Jadup, isi hunian, dan pemulihan ekonomi. Di hadapan Kadinsos Sibolga Haslan Effendi dan Legislator PDI Perjuangan Mandapot Pasaribu, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Sibolga, Agus Ridwan Situmiang menjelaskan, data penerima bantuan sosial bencana tahap pertama bersumber dari BNPB atau BPBD. Setelah berkoordinasi dengan pihak penyalur kantor pos, baru 10 kepala keluarga yang menerima bantuan lengkap, sementara sisanya hanya menerima bantuan jadup dan belum menerima bantuan isi hunian dan pemulihan ekonomi. Kemudian untuk data penerima bantuan tahap pertama, Agus memastikan akan mengusulkan kembali setelah penyaluran bantuan tahap kedua tuntas dilakukan. Karena itu, Agus meminta masyarakat Sibolga, terutama penerima bantuan tahap pertama, untuk bersabar menunggu pencairan dua jenis bantuan, yaitu isi hunian dan pemulihan ekonomi, berkisar 8 juta rupiah setiap kepala keluarga.
2: Ada memang 10 kakak itu yang lengkap bantuannya. Ya, kakak lengkap bantuannya
3: ya, ada isi hunian, ada sistem ekonominya sama jadupnya
2: ya.
3: Ada tiga, tapi sisanya itu hanya jadup saja
2: ya.
3: Di jadup tahap 1 itu kita kan melakukan pengusulan jadup tahap 2
2: nah,
3: kita pikir ini seperti tahap tengah, cair dong ini harusnya yang
2: pertama.
3: Isi hunian dan sistem ekonomi yang jadup tahap 1 itu rupanya ya, tidak cair, belum cair.
2: Belum yang pertama itu?
3: Yang pertama itu. Nah, yang kedua ini kita usulkan cair lengkap. Mungkin seluruhnya cair tiga-tiganya.
2: Yang pertama tidak kita yang usulkan kan?
3: Yang pertama itu kan datanya murni dari BNPB itu. Bukan dari kita.
2: Bukan dari kita pengusul? Nah,
3: kita tidak pernah usulkan jadup tahap 1 itu, tidak ada.
2: Tahap 2 yang kita usulkan?
3: Nah, tahap 2 hanya usulan kita. Kita semalam saya menghadap kepala kantor pos.
2: Iya.
3: Menyampaikan itu, bahwasannya arahan Kemensos ini, yang nama-nama yang tidak cair atau belum menerima isi hunian dan sistem ekonomi itu diusul kembali, apa namanya, posnya kooperatif, mereka mau membantu, karena kan mereka yang tahu nih sekarang, data bayar itu siapa yang bayar, siapa yang terima.
1: Menurut Agus, data penerima dua jenis bantuan tahap pertama akan sejalan pengusulannya dengan data penerima tahap kedua yang juga belum tersalurkan. Karena disebutkan Agus, sesuai hasil koordinasi dengan pihak penyalur kantor pos, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan tiga jenis bantuan tahap kedua atau tidak sesuai dengan data yang diusulkan Dinas Sosial sebelumnya.
3: Di SK Wali Kota kita, itu kita usulkan 405 datanya. Tetapi yang keluar data bayar di pos itu hanya 358, ada missing data 47 yang tidak keluar. Nah itu juga sudah kita sampaikan sama kita nggak tahu nih kenapa ini nggak
2: keluarnya.
3: Kalau tadi kita tahu, oh ini kurang ininya, kurang ininya, kita kan bisa prepare sebelum pencairan. Tapi itu nggak ada sama kita, kita tahu data bayar dari pos itu, kita tinggal berapa angkanya, 358, kita udah pening duluan Pak.
1: Demikian, Muaf dan Ciga melaporkan.
0: Pemerintah pusat merealisasikan penyaluran bantuan jaminan hidup penyintas bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tahap 2. Laporan Abdul Jalil.
4: Penyintas bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam waktu dekat akan menerima bantuan jaminan hidup atau jadup tahap 2. Informasi ini disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kap Tapanuli Tengah Junedi Marbun kepada ratusan penyintas bencana yang mendatangi kantor bupati. Para penyintas di Tapanuli Tengah menggelar aksi unjuk rasa menuntut pertanggungjawaban pemerintah membantu perekonomian mereka korban bencana ekologis pada akhir tahun lalu.
5: Per hari ini bahwa data sudah ada di kantor pos. Itu informasi yang kami dapat.
4: Pada momen yang sama, Asisten Administrasi dan Umum Sekda Kap Tapanuli Tengah Nur Jalilah mengatakan pemerintah daerah masih melakukan pendataan untuk pengusulan penerimaan jadup tahap 3. Ia mengungkapkan data tambahan sementara sebanyak 18.971 kepala keluarga berdasarkan by name, by address atau BNBA.
6: Bahwa untuk kepastian itu kami di sini mengusulkan dan dana itu adalah dana BNPB, APBN. Jadi yang memastikan itu adalah pusat. BNBA di tahap 2 yang kami sampaikan itu mungkin masih banyak warga kami, warga kita yang belum terdaftar dan itu sudah kita lakukan perpanjangan waktu untuk pendataan di tahap 3 di mana kemarin kita juga sudah menginformasikan melalui kecamatan agar masyarakat yang merasa dirinya belum terdata ataupun belum terdaftar baik di tahap 1 maupun di tahap 2 agar datang ke kantor camat masing-masing. Nah, di sana akan melakukan pendataan. Dan sampai hari ini data yang sudah masuk melalui desa kelurahan ke kecamatan dari kecamatan ke kabupaten itu sebanyak 18.971
4: kakak. Abdul Jalil melaporkan.
0: Sejumlah nelayan di Kabupaten Tapanuli Tengah mengaku hasil tangkapan ikan belakangan ini masih tetap minim. Lia Nasution menurunkan laporannya.
7: Hasil tangkapan ikan yang diperoleh para nelayan tradisional di Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami penurunan yang signifikan dalam setahun terakhir. Meski pendapatannya terus menurun, para nelayan tetap berkomitmen untuk melaut demi mencukupi kebutuhan rumah tangga. Hal itu dikatakan Boni Sinaga, seorang nelayan tradisional warga Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, terkait minimnya hasil tangkapan yang didapat para nelayan setahun belakangan ini. Ia menyebut, meski pendapatan nelayan tradisional semakin lesu, tetapi mereka tetap berkomitmen untuk melaut karena melaut sudah menjadi pekerjaan utama dalam menutupi kebutuhan keluarga.
8: Biasanya setiap satu tahun kalau sekali masih kena ikan. Ini dalam 3 tahun ini jauh tak pernah kena ikan. Cukup makan lah itulah.
9: Iya, kalau kadang-kadang terlalu
8: pun tak cukup.
9: Itulah. Ingi awak kan
8: apa ingi awak? Mau belanja tak pulang? Nasiban lah.
9: Ini awak pinjam-pinjam dulu orang nak beli minyak. Dia tak bisa berangkat. Pulang pahit.
8: Satu malam?
9: Malam.
8: Baru pagi lah pulang kau pak.
7: Selanjutnya Boni berharap cuaca lebih bersahabat lagi dan hasil tangkapan juga lebih meningkat sehingga kedepannya kehidupan para nelayan sejahtera. Lia Nasution melaporkan.
0: Gerakan ASRI sebagai bentuk komitmen bersama menjaga kelestarian lingkungan terutama di wilayah pesisir. Upaya itu setidaknya dilakukan oleh aparatur pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, salah satunya menjaga kebersihan di garis bibir pantai. Laporan Abdul Jalil.
4: Aparatur pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah gotong royong membersihkan lokasi objek wisata Pantai Indah Pandan. Pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Tengah, Yupiter Elmanurung, mengatakan aksi bersih pantai merupakan penerapan dari gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI.
10: Pelaksanaan kegiatan bersih pantai ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di wilayah pesisir. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian kita bersama terhadap kebersihan dan keasrian pantai. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk mencegah sampah yang berada di garis pantai terbawa arus ke tengah laut yang berpotensi mengancam kelangsungan hidup biota laut.
4: Jupiter mengatakan komitmen pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mendukung gerakan ASRI untuk memperkuat daya tarik pariwisata nasional dengan upaya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi wisatawan. Kegiatan bersih pantai merupakan wujud nyata kepedulian bersama terhadap pesisir pantai agar terjaga keasriannya, selain itu untuk mencegah sampah di garis pantai yang berpotensi terbawa arus ke tengah laut yang bisa mengancam biota laut. Dan diharapkan dampak positif dari pantai bersih meningkatkan daya tarik pariwisata, pendapatan UMKM lokal, dan wujud kesadaran lingkungan masyarakat untuk menjaga pola hidup bersih. Abdul Jalil melaporkan.
0: Pendengar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda yang dinilai sudah mulai memudar, dibutuhkan pembinaan orang tua, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat. Lia Nasution menurunkan laporannya.
11: Rasa nasionalisme yang dimiliki generasi muda dinilai mulai memudar, sehingga generasi muda tidak lagi menghargai nilai-nilai leluhur yang diperjuangkan oleh para pejuang terdahulu. Hal itu dikatakan Nurdin, tokoh pemuda yang ada di kota Sibolga. Nurdin menyebutkan, ada beberapa faktor penyebab memudarnya rasa nasionalisme, diantaranya akibat pesatnya perkembangan teknologi dan banyaknya budaya-budaya asing yang bebas masuk ke Indonesia. Ia mengatakan, kesalahan itu tidak sepenuhnya harus dilimpahkan kepada generasi muda, tetapi generasi muda perlu mendapatkan pembinaan. Pembinaan tersebut dapat diperoleh dari orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.
12: Sudah terjadi erosi tentang semangat dan nasionalismenya. Ini kita tahu kenapa, karena perkembangan kemajuan teknologi dan budaya yang pada saat ini barangkali mempengaruhi para generasi muda, sehingga keinginannya untuk bagaimana sebagai seorang putra bangsa yang betul-betul memahami dan menjiwai.
11: Nurdin berharap pembangunan karakter generasi muda yang cinta tanah air dapat terwujud. Lia Nasution melaporkan.
0: Pendengar, tim SSB Sibolga Super U10 dan U11 berangkat menuju Kota Medan untuk mengikuti Festival Sepak Bola Nasional Piala Presiden Regional Sumatera Utara tahun 2026. Wali Kota Sibolga, Ahmad Sukri Najri Penarik, berharap para pemain dapat menjaga nama baik daerah serta menjunjung tiga nilai-nilai kebersamaan serta menjaga sportivitas selama turnamen. Berikut dilaporkan Muaf dan Jika.
1: Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Nazri Penarik memberangkatkan tim sekolah sepak bola SSB Sibolga Super U10 dan U12 ke Kota Medan. Usai menjalani proses latihan di Stadion Horas Sibolga pada Kamis 25 Juni 2026, tim SSB Sibolga Super akan mengikuti Festival Sepak Bola Nasional Piala Presiden 2026 Regional Sumatera Utara pada tanggal 28 hingga 30 Juni 2026. Tim SSB Sibolga Super juga diberangkatkan PLT Ketua PSSI Sibolga Rahmat Saleh, PLT Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Wahyu Aulia Siregar, serta orang tua pemain yang turut memberikan dukungan dan doa. Sukri mengapresiasi dan bangga kepada SSB Sibolga Super berhasil menembus kompetisi talenta muda sepak bola nasional. Kemudian Sukri menekankan olahraga tidak hanya menjadi sarana meraih prestasi, tetapi juga wadah pembentukan karakter, mentalitas, disiplin, dan sportivitas generasi muda. Karena itu, para pemain diharapkan dapat menjaga nama baik daerah, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan selama mengikuti turnamen.
13: Wakili Sibolga dalam rangka turnamen yang diadakan oleh PSSI Provinsi Sumatera Utara. Jadi Bapak berharap tidak ada kata kalah, harus menang. Pokoknya yang penting ketika dapat bola, bersama kawan di depan harus tembak gol. Tidak boleh ada kata, aduh harus bimbang, apa enggak ada. Yang penting harus menang. Jadi menang dan bermain harus kompak dan sportif dalam melaksanakan pertandingan. Jadi Bapak tadi perhatikan, mudah-mudahan adik-adik sudah bagus dalam latihan, tinggal menjaga kesehatan, cukup tidur, cukup istirahat, mentalnya harus dijaga, dan ketika nanti bertanding bisa menghasilkan gol-gol dan bisa menjadi pemenang.
1: Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tidak semua masyarakat Kota Sibolga menerima bantuan sosial kebencanaan secara lengkap pada proses pencairan tahap pertama. Sejumlah nelayan di Kabupaten Tapanuli Tengah mengaku hasil tangkapan ikan belakangan masih tetap minim. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Sihombing mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sekian buletin berita daerah untuk pagi ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh.
2: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti untuk laga Piala Dunia yang akan kami relay ataupun kami siarkan dari Pro 3 RRI Jakarta. Untuk hari ini, lebih tepatnya di Sabtu 27 Juni 2026, pukul 7, mempertandingkan kesebelasan Uruguay dan Spanyol hadir ke ruang dengar Anda. Selamat mengikuti.

Ya, itulah lagu kebangsaan dari tim nasional Uruguay yang akan berhadapan dengan Spanyol. Dan kita akan ikuti lagu kebangsaan dari tim nasional Spanyol.

0: Ya, telah berkumandang bagaimana lagu kebangsaan dari timnas Spanyol pada pagi hari ini waktu Indonesia. Kita akan melihat bagaimana susunan pemain juga yang diturunkan dari Uruguay, di mana Fernando Muslera turun sebagai penjaga gawang, kemudian ada Guillermo, Varela, Cisneros, kemudian Matias Oliveira dan Juan Sanabria yang mengisi barisan pertahanan, kemudian ada Manuel Igarte, Conobio, kemudian ada Bentancur, Valverde dan Araujo, kemudian Darwin Nunes yang mengisi ujung tombak dari tim nasional Uruguay. Sementara timnas Spanyol juga menurunkan kekuatan terbaiknya, di mana Unai Simon turun di bawah mister gawang, kemudian ada Marc Correa, Laporte, Paul Cabarsi, Marco Llorente, kemudian ada Mikel Merino, ada Rodri, ada Pedri di lini tengah, kemudian ada Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal dan juga Alex Baena mengisi barisan lini serang dari tim nasional Spanyol. Pada pagi hari ini saya juga tidak sendiri, bersama Bung Tomo. Dan ini kita akan menantikan bagaimana pertandingan atau kick off babak yang pertama akan dilangsungkan di Stadion Guadalajara di Meksiko.
1: Ya, Spanyol ke pagi hari ini peringkat buat RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia menggunakan pola 4-3-3, sementara untuk Uruguay menggunakan pola 4-1-4-1. Pertandingan kali ini akan dipimpin oleh wasit asal Amerika Serikat yaitu Ismael Al-Fateh, dan kedua kapten kesebelasan kali ini akan melakukan pengundian untuk menentukan siapa yang akan melakukan sepak bola atau kick off di pertandingan pagi hari ini. Untuk di posisi klasemen sendiri, saat ini Spanyol berada di posisi nomor 1 dengan 4 poin, sementara itu Uruguay berada di posisi kedua dengan 2 poin, dan Cape Verde di posisi ketiga, dan Saudi Arabia di posisi keempat. Dan memang kedua tim berpeluang untuk melanjutkan perjalanan di Piala Dunia ini ke fase kedua, dan tentunya bagi Uruguay juga belum akan coba untuk melakukan hasil yang terbaik ya di pertandingan kali ini. Kalau kita berbicara mengenai pertandingan hari ini juga memang cukup ramai yang hadir, kedua tim, pendukung kedua tim ini juga cukup meriah menghadiri Stadion Guadalajara yang terletak di Meksiko ini, di mana memang kedua tim juga merupakan kekuatan dunia juga. Uruguay tercatat pernah menjadi juara dunia juga, dan Spanyol juga bukan tim yang cukup bisa dipandang sebelah mata ya, dengan beberapa nama besar seperti Lamine Yamal, kemudian Pedri, dan juga ada Rodri juga. Nah, kedua untuk Spanyol kali ini akan mengenakan kostum berwarna putih, dan juga Uruguay mengenakan kostum berwarna hitam, Indra.
0: Ya, betul sekali Bung Tomo, dan kita akan menantikan jelang kick-off babak yang pertama ini. Ini menjadi pertandingan yang penting tentu bagi kedua tim, termasuk juga Uruguay yang mengisi posisi kedua dengan nilai 2 poin, karena masih ada Tanjung Verde yang akan juga berpotensi untuk menyalip bagaimana nanti akan ada pertandingan juga melawan Arab Saudi. Dan Spanyol tentu juga ingin menjadi juara grup jika melihat potensi nanti akan bertemu lawannya di 32 besar. Menginginkan cipta nampaknya dilakukan sejenak dari kedua tim di Stadion Guadalajara di Meksiko ini jelang kick off babak yang pertama. Ya, sudah diselesaikan bagaimana mengikat cipta jelang kick off nampaknya akan dilakukan Spanyol pada pagi hari ini. Kick off babak yang pertama mengenakan kostum away-nya putih-putih Lamine Yamal mengisi barisan lini serang atau sayap kanan dari Spanyol. Kita akan nantikan akan seperti apakah tampilan dari salah satu pemain termuda di Piala Dunia 2026 ini dengan usia 18 tahun, Lamine Yamal, yang juga bermain untuk klub Barcelona. Ya, kick off sudah dilakukan di babak yang pertama ini. Spanyol akhirnya menguasai bola. Tadi bagaimana nampaknya Rodri di sisi kanan alirkan lagi kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang yang mengenakan kostum kuning-kuning, langsung saja sapu jauh ke depan. Tadi bagaimana mendapat tekanan dari Darwin Nunes. Unai Simon lemparan ke dalam kini bagi Uruguay di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi bagaimana tadi Oyarzabal, mencoba dikejar oleh Rodri, arahkan kepada Marcus Cucurella di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Spanyol mendapat tekanan tadi, bagaimana Spanyol lemparan ke dalam bagi Uruguay, mundur ke belakang Guillermo kepada Muslera, sodorkan bola ke depan, alirkan lagi, mencoba sektor sebelah kanan, angkat ke depan, mencoba lagi bagaimana nomor punggung 6 di sana tadi dari Spanyol. Oh, terlepas tadi penguasaan bola, mencoba kini menguasai oleh Lamine Yamal, sodorkan lagi pada Oyarzabal, namun tendangannya masih menyentuh pemain dari Uruguay nampaknya di sektor sebelah lingkaran dekat kotak penalti tadi. Muslera, Manuel Ugarte nampaknya tadi menyentuh tendangan dari Oyarzabal yang coba melakukan dengan kaki kirinya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uruguay, pemain yang juga sudah menciptakan gol di Piala Dunia ini. Kita akan nantikan tendangan penjuru dari Spanyol sudah dilakukan kaki kanan, mencoba dihalau, oh namun lebih tepat pada petikan Fernando Muslera yang memetik bola di udara langsung saja jauh ke depan mencari Darwin Nunes di sana, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi dari bagaimana Spanyol kini menguasai bola, nomor punggung 16 di sana mencoba membangun serangan, mundur ke belakang, bagaimana Laporte alirkan saja ke sektor sebelah kiri, ada ke Cucurella, mundur ke belakang pada Kubarsi, maksud kami, masih memainkan bola. Laporte dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi kepada Pedri, balikan lagi kepada Laporte, masih mencari celah pemain Spanyol, mencoba perlahan sedikit, Laporte alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, lagi Rodri di sana, mencoba terjadi